0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. 5 minit lagi ke pukul 8.30 pagi. 8.30 pagi macam biasa.
1: 8.30 minit pagi.
0: Kita ada tajuk-tajuk berita dalam negara.
1: Betul.
0: Sebelum itu, cerita pagi ni, macam mana nak jimat karan? Orang Kedah kata karan. Macam
1: karan
0: mana
1: lah.
0: Nak jimat elektrik?
1: Elektrik.
0: Macam mana nak jimat elektrik? Anda boleh pergi ke Rumah Biru Langkau FM ada. Facebook peribadi saya sendiri pun ada, DJA Langkau FM. Anda boleh komen di sana, nanti kita akan bacakan. Dan pukul 9 suku satgi juga, anda boleh komen di TT Live.
1: Ya, betul.
0: Langkau FM.
1: Kita dah pun live di TT Langkau FM. Dan join kita. Jangan lupa, terus tap-tap screen. Okay.

0: Alright, dua pagi bukan biasa. Ya. Masih lagi terus menghiburkan anda. Terima kasih untuk anda yang hadir.
1: Terima kasih.
0: Di TT Live, Langkau FM. Teruskan menekan-nekan.
1: Yo, menekan-nekan abang.
0: Ya. Yeah.
1: Okay.
0: Teruskan menekan-nekan, menepi-nepi. Ya, yeah, okay.
1: Yeah. Abang menekan-nekan
0: tepi-tepi,
1: kita.
0: Tepi-tepi, okay.
1: Kita menekan-nekan abang.
0: Lama tak dengar lagu ni?

0: Ya, kalau adik tu kita tak takut. Yeah. Sebab adik dia saya habis sore. Ya. Abel tu kita takut. Abel tu.
1: Sungguhlah dah.
0: Punuh.
1: Punuh harapan.

0: Sarawak FM.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa untuk edisi Hari Malaysia 16 September hari ini.
2: Yeah.
1: Sebentar lagi pukul 9 pagi, saya akan bawakan pengarahan anda ke pusat berita radio RTM sekali lagi. Antara lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar di TT Live Langgu FM.
2: Okey, lagu apa? Tajuk apa ni?
1: Gadis Bertudung Pink.
2: Tukar, no?
1: Dandan tukar.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategik kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama Malaysiaku.
1: Ratna Laila Shahidin, Taman Merdeka. Anak-anak tercinta, kita buka daun tingkap sejarah sebagai saksi. Di Taman Merdeka yang sebelumnya sentosa terpelihara, sebenarnya syarat dengan tragedi nestapa. Kelopak bunga yang wangi itu pernah dirobek dan dihancur di tangan manusia durjana. Pohon yang tegap merimbun pernah dicantas, ranting dan dahannya tersungkur layu menyembah bumi bertuah. Rumput yang hijau telah layu kekuningan, dipijak dan diinjak. Maruah kemanusiaan jadi rakus diperkosa. Mereka angkuh bertopengkan pengaruh, kuasa dan senjata. Dengan ledakan bom dan detuman peluru, bangsaku rebah bermani darah, mencium debu tanah. Mari kita pelihara Taman Merdeka ini, wahai anak. Meski nenek moyang kita pernah berpimpin tangan membinanya seluruh kesentosaan. Menanam benih dengan sepenuh kudrat dan segenap upaya. Menyiram bunga-bungaan dengan keringat dan air mata sederap kekuatan. Mereka memagari seluruh inci taman, memastikan agar tidak ada sedikit pun ruang yang bisa lolos dan damai sebuah peradaban. Biar wanginya harum mekar di panca indera, biar suburnya terkenal jauh di peta dunia, biar kukuhnya tegap, terpacak, tegak memuncak. Santun, sasiah, membangun dari silara ke akarnya. Wahai anak, kalian adalah generasi pewaris Taman Merdeka ini. Sebenarnya, telah terpalit angkara kecemaran budaya. Mereka bukan menyergah kamu dengan serangan senjata semata, tetapi menyaji hidangan juadah kebebasan ideologi. Dengan derap perlahan, dengan lihai strategi, menyusup dan menyakat keaslian pohon jati diri. Kalian jadi kembali terjajah tanpa maruah pribadi. Taman Merdeka ini, wahai anak, taman setia bakti warisan pusaka nenek moyang. Jangan sampai kita sendiri yang menggadai harga diri. Jangan sampai tangan kita merobek musnah seluruh isi. Membangunkan keindahan sebuah Taman Merdeka adalah mengangkat maknanya maruah bangsa yang berdaulat dan mulia. Sekian, terima kasih.
0: Edi Sazawara Ahmad. Hai, saya Zana Zain, ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
2: Hai, saya Piradi, ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Nadira,
0: Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
3: Hai, saya Jamal Abdullah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
4: Hai, saya Ernie Zakri ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
5: Hai, saya Anas B. Rizwan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
6: Hai, saya Hazamah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
7: Hai, saya Yasin ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia.
8: Nokawi FM.
9: Alright, 2 pagi buka biasa-biasa, 16 September Hari Malaysia. Sebelum kita ke topik kita pagi ini, Kara naik, ada cara-cara ada nak jimat Kara macam mana. Kita ke info Hari Malaysia sikit ya.
10: Ya, yeah, okay. Untuk info Hari Malaysia, kita nak kongsi-kongsilah kan dengan anda semua. Yang mana cerita pasal wakil-wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, United Kingdom, Sabah dan Sarawak, juga Singapura menandatangani perjanjian Malaysia MA63 di London. Dan Brunei bagaimanapun memutuskan untuk menarik diri daripada menyertai persekutuan ini. Ini sambungan ya, yang tadi yang kita kongsikan tu.
9: Okey.
10: Okay. Dan pengisytiharan Malaysia sepatutnya dilakukan pada 31 Ogos 1963. Serentak dengan ulang tahun ke-6 kemerdekaan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun proses ni terpaksa ditangguhkan berikutan bantahan ya daripada Indonesia dan Filipina. Bagi meredakan keadaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menubuhkan satu misi khas untuk sekali lagi mengesahkan kemahuan rakyat di Sabah dan Sarawak. Nak sambung sikit lagi je.
9: Okay.
10: Setelah laporan ya, PBB selesai dan mengesahkan sokongan padu rakyat, Persekutuan Malaysia secara rasmi diisytiharkan pada 16 September 1963. Dan Tuku Abdul Rahman membaca pengisytiharan Malaysia ini di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan pada hari yang sama, pengisytiharan turut dibacakan secara serentak di Kota Kinabalu, Sabah oleh Donald Stephen dan di Kuching, Sarawak oleh Stephen Kalong Ning Khan. Singapura kemudiannya keluar daripada Malaysia 2 tahun kemudian pada 9 Ogos 1965 bagi membentuk negara merdeka sendiri.
9: Satu nampak ya Kak Yah bagi.
10: Ya, kan ikut kan merdeka. Kata apa merdeka? Singapura tu lah. Dah bersama kita.
9: Alright, cerita pagi ni. Macam mana hampa jimat karan?
10: Ya.
9: Macam mana anda jimat elektrik? Macam mana anda jimat karan? Senang apa cerita.
10: Ni jimat duit lah. Jimat duit.
9: Kokok apa bagi petua sikit, kokok kita boleh tiru.
10: Kan.
9: Okay. Yang mana hak baik kita kongsi-kongsilah ya, tuan-tuan.
10: Ya, betul lah.
9: Baik, terima kasih Tarmizi Hasan. Dia kata petik nama jikaran. Nah.
10: No.
9: Zainal Abidin. Tarik karan rumah jiran diam-diam bang.
10: Tu dia. Okey.
9: Jangan lawak sangat ni. Serius.
10: Jangan.
9: Okey, ini mengikut yang kita dapatkan AI dia baca tau. Kalau kita type cara nak jimat elektrik ni, dia kata anda perlu mengawal penggunaan perkakas yang tinggi tenaga, memilih peralatan cekap tenaga bertaraf 4 ataupun 5 bintang, memanfaatkan waktu luar puncak iaitu off peak, serta mengamalkan tabiat menutup suis dan mencabut palang peranti yang tidak digunakan. Tapi yang ni betul tau.
10: Betul lah.
9: Bomba ke TMB bakar-bakar bomba dia kata. Okay. Bila kita tutup karan kan, soket tu kita kena cabut.
10: Betul?
9: Dia kata dia still mengalirkan
10: arus elektrik.
9: Arus elektrik lagi. Dia kata, ya betul ke? Ada betul dia kata.
10: Betul. Kecuali lah kalau contoh peti ais.
9: Ingat lah peti ais dulu bila kilat kuat. Dia tutup kan. Dia tutup suih lah. Tapi dia tak cabut tu.
10: Okay.
9: Dia kuat, dia tak dan ni.
10: Tapi itulah kata
9: terbakar
10: kan.
9: Terbakar juga peti ais.
10: Peti ais ni selalunya kita guna kan. Susah lah kalau kata tentu nak keluar sat-sat tu tutup. Dan cabut
9: lah. Ada. Kalau kita balik kampung lah.
10: Kita balik kampung tu.
9: Tu pun ada juga tutup. Ada juga. Balik kampung 4-5 hari biar macam tu ada juga.
10: Tapi kena pesan kan orang sebelah lah.
9: Sagi kalau tutup sagi ada ikan-ikan apa jenis ikan beli seminggu sekali.
10: Kan? Patutnya kalau nak pergi jalan jauh lah kan. Lama-lama tu kan.
9: Kena tutup.
10: Tutup, clear kan peti ais tu senang. Kan, cuci habis.
9: Dia macam Kak Yah tak apalah, beli sari sekok ikan.
10: Kita beli simpan banyak tau.
9: Kalau beli jenis seminggu sekali, 10 ekor. 10 ekor bukan ikan terbenung. 10 ekor ikan sekap, ikan jenak. Letih Kak Yah.
10: Yalah, kita ambil yang mana yang mampu.
9: Okey.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Yeah. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami pagi ini, 16 September. Selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat cuti untuk anda yang bercuti. Dan selamat menjalankan tugas untuk anda yang bertugas hari ini. Bertugas di hari cuti dengan penuh kesenyuman.
1: Yo, kesenyuman. Penuh amanah ya.
0: Penuh senyum. Amanah sebab hari ini rate dia lain sikit.
1: Oh, okey.
0: Jadi walaupun tak kira lah kerajaan swasta ke, dia rate dia lain sikit hari ini.
1: Lebih daripada
0: 8 jam, rate dia macam ni. Lebih daripada 12 jam, rate dia macam ni.
1: Lain-lain.
0: Lebih daripada pukul 2 pagi, rate dia macam ni.
1: Ada
0: orang dia boleh buat OT dari pagi ni sampai pukul 2 pagi. Sara sebulan.
1: Tunggu dia. Semua no?
0: Dia rate dia tinggi. Kerja lama dah.
1: Untunglah.
0: Untunglah yang kerja lama yang masih lagi bekerja.
1: Dan dapat rate macam tu. Yang mana yang lama dah kerja tak dapat rate macam tu.
0: Yang macam tu bersabarlah.
1: Bertabarlah.
0: Bersabarlah. Baik, cara jimat karan.
1: Okey,
0: boleh anda tengok di Rumah Biru Langkau FM dan juga Rumah Biru Peribadi Abang sendiri. Ada komen di sana.
1: Banyak komen abang.
0: Abang Rizan Abdul Rahman, dia kata malam tutup semua karan terus, pagi on balik.
1: Tu dia.
0: Malam tutup karan semua sikit. Okey.
1: Pagi on balik, lepas tu kipas pun tak boleh guna.
0: Dulu tak apa lah, malam tak apa nama sejuk.
1: Betul.
0: Lalu ni malam hangat kat ya.
1: Hangat, bahan. Tak boleh.
0: Muhammad Ahmed Faizal, jangan risau, benda ni tak lama. Nanti ada seorang yang kita kenal nak ajak TMB minum kopi sekali. Nanti dia bincang lah nak bagi turun harga elektrik.
1: Tu dia. Yang ni dah lama ni.
0: Abang Ahmed, kalau ada apa kabel besar, abang sama.
1: Sungguh.
0: Nur Zaini, dia kata off meter. Amboi.
1: Off meter.
0: Off meter, karan masuk juga off meter.
1: Semua orang. Macam mana tu?
0: Pandailah bagi betul kat kita.
1: Itu dia.
0: Baik, di antara yang AI habak sini,
1: dia
0: kata kawalan perkakas utama. Tetapkan suhu penghawa dingin pada 24 degree Celsius sehingga 26. Jangan buh 16. Bila buh 16, suhu dalam bilik tu dia tak dapat 16 degree. Dia compressor dia still running. Dia still berjalan. Bila compressor berjalan tu dia makan sungguh juga kan.
1: Makan karan sungguh lah.
0: Makan karan dia compressor duduk jalan saja sampai dia tak nak rehat. Tak dapat lagi temperature 16 degree.
1: Faham.
0: 16 tu pun sejuk tak sanggah.
1: Sejuk bang.
0: 24 okey tuan-tuan, 22 ke.
1: Bila malamnya terang-terang ni okeylah.
0: Dia kata bersihkan penapis udara penghawa dingin secara berkala. Jangan tunggu setahun sekali.
1: Dia kena elok paling lama berapa?
0: Sebulan.
1: Sebulan sekali.
0: Sebulan sekali okey.
1: Dia
0: kadang-kadang yang filter dia tu kita tak kandung bagi orang ekor merah. Dia mudah ada di atas buka tu angkat cuci lah.
1: Tengok ni lah video kat YouTube macam mana nak buat.
0: Benda tu
1: senang.
0: Pastikan Hani hak ni tunjuk ni. Pastikan pintu peti sejuk ditutup rapat. Dan susun makanan dengan teratur. Betul juga. Bila tutup tak rapat kan. Peti air pun lama dah. Dia punya tu apa nama? Kaki dia pun dah rumput dah satu. Pintu dia pun sengit. Bila dia tutup tak rapat. Temperature yang kita set tu tak dapat. Dia duduk jalan kompresor dia. Betul juga.
1: Betul lah. Makan darah sungguh.
0: Hadkan penggunaan pengering baju. Dryer.
1: Kalau ada lah.
0: Dan gunakan ampaian biasa.
1: Ni kalau ada yang jenis mesin tu lah. Mesin pengering baju
0: pengering tu.
1: Mahal tu mesin tu.
0: Tu payah nak ada.
1: Payah. Jarang lah nak ada.
0: Ni kita pakai jemok biasa.
1: Sungguh
0: Okay.

0: Ayak terneh jadi keruh terus tuan-tuan. Ayak terneh jadi keruh terus.
1: Aduh, habislah, habislah. Ya, itu dia. Datuk Zena Zain. Ha, dengan marah berhelah.
0: Okey, cara cerita pagi ni, cara jimat Karan.
1: Okey.
0: Muhammad Rosli Muhammad Som. Dia kata, cabut buang hak ada minta digital, lepas bacaan.
1: Okey.
0: Okey?
1: Okey.
0: Sambung wayak terus, hati-hati jangan kejung.
1: Oh, takut kena kena Karan tu kejung tu.
0: Dia kata, lepas bacaan. TNB main baca.
1: Okey.
0: Dia kata, cari wayak. Dia kata,
1: aduh. Ah, Kak Ejin.
0: Amboi. Yang mengajak pun lah puas. Kushairi.
1: Okey. Kushairi
0: tu macam. Kushairi.
1: Kushairi.
0: Dia kata sentiasa off MCB.
1: Sentiasa off MCB.
0: MCB tu tu yang automatic tu.
1: Automatic tu?
0: Yang power, main power dia.
1: Tu Kushairi mana tu?
0: Kushairi kita tu.
1: Tu dah kata kedua. Hai, hai, Chico.
0: Aduh. Okay. Off MCB tu, dia kata kalau tak ada abang tutup, habis kena MTI, habis semua kan?
1: Eh, lah. Benda dalam MTI habis osok, okay?
0: Betul lah.
1: Okay.
0: Pidot, Pidot, dia kata Pidot. Siapa nama Mr. Karan, untunglah ada rebat.
1: Kemai. Okay.
0: Zakaria Bakar.
1: Aha.
0: Dia kebanyakan yang komen ni, dia boleh pun melawak-melawak. Dia pun tahu dah.
1: Dia pun tahu dah.
0: Tua-tua ni tak Karan dah. So jimat lah.
1: Mendalam.
0: Tak Karan langsung.
1: Mendalam dah.
0: Okay, antara yang apa nama ciri-ciri antara apa yang disediakan di Medsos ni, di AI punya, kalau kita baca, kalau kita tulis cara-cara untuk jimat bil elektrik ni, dia kata kawalan perkakas utama.
1: Okay.
0: Dia dah tabiat penggunaan haran. Tadi baca lah.
1: Okay.
0: Tutup lampu dan kipas apabila keluar dari bilik atau rumah.
1: Mm-hmm.
0: Kadang-kadang kita tak perasan tau.
1: Yeah.
0: Kita keluar dari bilik kan, kipas duduk pusing lagi.
1: Betul?
0: Kan? Walaupun kita nak keluar tu sat ya.
1: Yeah.
0: Tak ada duduk di luar tu sampai 2-3 jam. Duduk di ruang tamu. Hak yang kipas tadi dalam bilik.
1: Ya, yeah, betul. Kena tutup lah.
0: Ya. Yeah. Okay. Yang ni pun satu petua juga. Gunakan mentol LED yang lebih tahan lama dan kurang guna tenaga.
1: Okey.
0: Oh, okey, okey, okey. Kita ambil uap besar. Silap kalau macam tu.
1: Tukar.
0: Yang ni tadi ni. Cabut palam soket perkakas yang tidak aktif. Yang kata abang bomba abang tadi.
1: Betul.
0: Abang bomba abang itulah. Lama dah. Dia kata ni kita cabut keluar, dia kata.
1: Sungguh?
0: Manfaatkan cahaya matahari pada waktu siang.
1: Okay.
0: Macam yang dryer.

0: Baiklah, mesin lipat baju tak ada.
1: Ah, ada tapi ikut kemampuan lah. Ada. Ha?
0: Ada.
1: Ada dah. Lah ni. Canggih dah. Tapi kat China.
0: Ada.
1: Ada. Cuba tengok video.
0: Tapi yang kawan abang dia order lipat kain.
1: Ah, lipat kain.
0: Ha, dia lipat kain masak nasi.
1: Itu lain macam tu.
0: Lipat kain masak nasi, jaga rumah.
1: Oh, yang tu dia orang.

0: Ni suhu ni 24-26 macam tadi. Guna mood echo, okey, cabut soket juga.
1: Betul.
0: Yang ni yang makan modal sikit ayah.
1: Ha, apa tu?
0: Pasang sistem solar.
1: Oh dia.
0: Kos sistem solar 4 kilowatt.
1: Ha.
0: RM15,000 sehingga RM18,000.
1: Ha. No. Tu boleh jimat tak mana?
0: Aduh.
1: Nak tahu juga.
0: Jangka hayat 20 hingga 25 tahun.
1: Tu dia. Okey.
0: Penjimatan bulanan 200 sampai 300. Layak rebat dan juga insentif kerajaan.
1: Oh, wish.
0: Tapi tu nak cari RM18,000, RM15,000 tu lah Kak Yau.
1: Jenuh.
0: Kita nak jimat seketui tu.
1: Ha.
0: Kena blok seketui lagi blok.
1: Jenuh. Jenuh Pak Hang.
0: Ha. Tolak makan. Suruh makan, tarik makan.
1: Habis. Aduhai.
0: Tips pastikan peralatan tahan lama. Ini tahan lama.
1: Okay.
0: Penstabil voltan.
1: Guna penstabil voltan.
0: Ya.
1: Okey.
0: Bersihkan penapis penyaut udara. Okey, okay. Itu yang tadi.
1: Dan juga perisi sejuk.
0: Cabut suis selepas guna.
1: Okay.
0: Yang ni jarang orang buat. Jarang orang buat dah ni.
1: Jarang.
0: Dia pelekat tu nak tarik pimel buh pi payah.
1: Dia manas semua lah.
0: Dan juganya pentingnya juga penyelenggaraan berkala.
1: Lepas tu elak soket terlebih beban sebab memang betul soket ni kadang dia
0: ambil
1: satu.
0: Kadang sampai ada 5-6. Yang seketul itu ada bawah.
1: Tengah.
0: Tengah.
1: Atas pula.
0: Kiri kanan.
1: Yo.
0: Tu dia.
1: Oh, kesian dia pun
0: punya nasib.
1: Terbeban juga dia tu pun.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Baik, terima kasih untuk anda yang komen yang hadir di TT Live Langkau FM dan juga yang komen di Rumah Biru Langkau FM.
1: Ya, terima kasih.
0: Dan juga Rumah Biru Abang tadi.
1: Okey.
0: Pukul 10 berita semasa.
1: Ah.

0: Ya, itu dia lelaki ini yang lelaki sedang bersuara. Cewa. Pukul 10 pagi saya ini berita semasa yang akan disampaikan oleh Kak Yah apa juga, ya? Selepas itu 10.20 macam tu kita ada sketsa mekarnya mewah di penghujung
1: Ogos. Drama, drama radio.
0: Drama, drama ya.

Golongan pesawah di Kedah menyatakan kelegaan setelah menerima sepenuhnya pengagihan baja sebatian tambahan atau baja 3 yang sebelum ini lewat diterima. Pesawah di Kampung Dulang Yan Kecil di sini berkata, walaupun kelewatan tersebut menyebabkan ada dalam kalangan pesawah melakukan pembajaan di penghujung musim penuaian padi, namun hasil yang diperoleh tidak mengecewakan. Tinjauan RTM mendapati aktiviti penuaian padi giat dilaksanakan di kawasan petak sawah yang melibatkan lebih 1,000 pesawah di kawasan pertubuhan peladang kawasan PPK Guar. Menurut salah seorang pesawah, Anwar Yaakob, selepas menerima baja berkenaan dalam tempoh seminggu ini, pihaknya mendapati kualiti padi sama seperti yang diharapkan. Golongan tersebut juga mengharapkan kerajaan mengambil tindakan tegas supaya kejadian sama tidak berulang, memandangkan aktiviti penanaman padi menjejaskan kualiti padi jika terlewat pembajaannya. Isu kelewatan pembekalan baja padi 3 di bawah skim insentif pengeluaran padi SIPP kini dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Click. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wah, rajin betul kamu ni, Mei. Tak sempat nak cium tanah daun tu. Habis semua kamu sapu.
1: Alah, kalau saya tak sapu nanti, dia pergi rumah Pak Fahak. Macam mana?
2: Maksud kamu, daun tu terbang ke?
1: Ya, ya. Betul-betul, Mak Nap. Daun ni, dia terbang.
0: Ni namanya mengisi perian bubus di mewah.
2: Betul tu. Jenuhlah kamu nak sapu. Ha, selagi tak habis daun-daun ni, selama itulah digugur. Tahu tak? Biarkan je lah dia nak pergi ke mana pun. Tak ada siapa yang nak marahkan kamu kerana daun kering yang berterbangan ni, Mei.
1: Apa patah kata tadi?
0: Perian. Perian.
1: Durian?
0: Perian.
1: Yang tajam-tajam macam Amiu suka makan tu ke?
2: Bukan. Itu durian, sayang. Oi.
1: Habis tu, buah yang mana satu?
0: Perian tu bukan buah, Mei. Perian tu sejenis bekas untuk kita bawa air. Yang dibuat daripada buluh tu, ha?
1: Ya. Saya tahu.
2: Jadinya, kalau perian tu bubus atau bocor, apa jadi?
1: Air akan keluar daripada buluh tu lah, makna.
0: Pandai pun dia. Jadinya, berguna tak?
1: Tentulah tidak, Pak Taha.
2: Makanya, maksud mengisi perian bubus tu macam kamulah. Sapu daun kering ni tapi nanti daunnya gugur lagi. Tak ke sia-sia namanya tu?
1: Oh, baru saya faham. Nampaknya, saya kena banyak belajar lagi ni. Bolehkah Maknab ajarkan saya nanti? Jadilah sifu saya.
2: Boleh. Siapa kata tak boleh? Janji ada mahalnya.
1: Mahal?
0: Upah.
2: Bayaran?
1: Oh, bayar. Boleh. Berapa harganya tu? Jangan mahal-mahal ya.
2: Kamu ni. Mak nak bergurau je lah. Selama mana kamu teringin nak belajar bahasa ibunda kami ni, Mak nak akan ajar. Percuma.
0: Bukan setakat bahasa, budaya dan adat Assam di sini pun kamu boleh belajar. Mak Timah, Pak Samad, Semua tu orang lama yang tinggi ilmunya berbanding kami suami isteri ni kalau kamu nak jadikan rujukan.
1: Ya, saya pun tak berapa faham kalau berbual dengan Mak Timah. Bahasanya lagi susah untuk saya faham. Tak sama macam Amil dan umatnya bercakap.
2: Apa yang kamu tak faham tu? Sini, Mak nak terangkan.
1: Saya tak berapa ingat lah. Tapi saya ada tulis dalam buku. Nanti ya, saya pergi ambil ya. Tunggu ya, jangan pergi mana-mana.
0: Hai, Meme. Macam-macam hal. Dah mengalahkan cucu kita belajar ABC dah gayanya tu.
2: Itulah pasalnya tu.
1: Terbuang bunga sekaki? Apa maksudnya ya? Abang, kalau yang ni macam mana pula ya?
3: Sayang, saya tengah sibuk ni. Nanti saya tengoklah. Awak letakkan je atas meja tu. Kan saya dah kata, kalau susah sangat, awak cakap je lah bahasa Inggeris. Kenapa nak seksa diri belajar bahasa kolot macam ni? Orang sekarang dah tak guna dah pun bahasa ni. Faham?
1: Maksud abang apa ya?
3: Aduh, mana beg saya?
1: Alah, saya dah letakkan di pintu hadapan tu, tepi sana tu.
3: Okay, I have to go now. Make sure the door is locked. I will be late and please don't wait for me, okay? Aira pun dah sampai. Saya pergi dulu.

0: Dah apa maksud kau cakap macam tu dekat Mi?
1: Cakap apa? Kau tak payahlah kekias nak. Jangan nak cepasan dengan aku pagi hari ni, ya?
0: Daripada hidup macam ikan bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Apa tujuan kau cakap macam tu dekat dia? Hah? Apa? Kenapa? Bagi tahu aku sekarang.
1: Takkan kau tak faham? Oh ya, lupa pula. Semenjak dapat jalan baru Pantanah Besar tu, kau dah lupa bahasa barisan siri kan? Iyalah, mana tak kan? Ha, setiap hari, setiap jam, kalau boleh nak berkepit dengan dia kan?
0: Aku tahu maksudnya tu. Ha, lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Tapi yang aku nak tahu tu, apa tujuan kau cakap macam tu dekat Mei?
1: Dah terang lagi bersuluh kan? Kenapa kau tanya lagi, nak?
0: Ya Allah, Timah. Kau sedar tak kau buat apa ni, Timah? Komunis yang datang ke Tanah Melayu tu, ha, belum tentu atuk nenek moyang dia, Timah.
1: Yakin betul kau kan? Tak kisahlah keturunan dia ke, tak ke. Tapi kalau sebangsa tu, perangannya tak lari jauh, nak. Mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi?
0: Ha? Astaghfirullahalazim.
2: Dah kalau sebangsa sekalipun, kenapa dia nak kena tanggung kesan daripada perbuatan orang lain, Timah? Tak adil macam tu, tak kena cakap kau ni.
1: Alah, jangan longgar sendat, lapang bertukun tah. Aku tahu kau pun bukan suka mana dengan bangsa selain kita ni.
2: Aku tak berpura-pura, Timah. Kau kena sedar yang Mei tu tak ada kena-mengena langsung dengan kekejaman komunis yang kita lalui suatu ketika dulu. Boleh mengenang masa lalu supaya kita tak alpa. Tapi bukan macam ni caranya, Timah. Bukan
1: retak
2: macam ni.
1: Retak kayu boleh disimpan lagi tah. Retak piring susah hilangnya tau.
0: Betul. Bukan kau je, Timah. Ha, aku dengan Taha pun masih rasa sakitnya kekejaman komunis tu bila mengenangkannya. Tok Semain dengan Nek Yam tu. Lagilah. Tapi
1: tak perlu nak ajar akulah, nak. Aku kalau sekali pun sekampung ni sukakan budak daripada Tanah Besar tu, kau kena ingat, nak. Seiring bertukar jalan, sekandang tidak berbau, seia pun boleh bertukar sebut.
2: Dah kalau tu kata kau, siapa kami untuk pertikaikannya, Timah? Tapi ingat, Timah, kata seorang dibulati, kata bersama diperiakan. Apa-apapun yang kau nak buat atau kau katakan pada Mei, jangan libatkan kami yang lain.
1: Alah.
0: Aku tahu kau sayangkan kampung ni. Ha, kau tak nak anasi luar merosakkan ataupun cemarkan apa yang kita dah bina selama ni. Tapi percayalah cakap aku, Mei tak seperti yang kau bayangkan, Timah.
2: Aku berani kerat jari, Timah. Budak Cina tu ada jati diri Melayu berbanding suami dia tu sendiri.
1: Ya ke? Jadi kau nak kata Mei tu identiti nasional? Jangan ke sejarah. Apatah lagi budaya dari sisi kita. Bahasa Melayu pun ke laut. Kau sudah tak? Ha, tak.
0: Jadinya, ha, tak payahlah menguis asap tinggal ke api, Timah. Kalau dah tahu macam tu, kenapa nak bertegang urat lagi pasal bangsa dan keturunan dia dengan sejarah kita? Daripada takutkan pengaruh yang dia akan bawa dalam kejalanan kita ni, ha, baiklah kiranya kau dulu pengaruhi dia dengan kehidupan kita ni, ha. Tak begitu?
2: Betul, betul. Ajar dan tunjukkan pada dia siapa kita. Semangat cintakan negara. Satukan dia dengan perasaan bangga jadi anak Malaysia. Itu cara yang sebenar untuk kau katakan pada dia, bumi yang dipijak ni milik orang. Kalau pegang yang ini, jangankan mesok orang. Mana-mana orang asing yang jejak tanah air kita ni dan segala penjajahan moden yang sedang ditularkan pada anak bangsa kita sekarang ni pun tak akan lut, Timah. Tak akan.
1: Iya ke?
0: Iya, begitu caranya, Timah. Ini tidak. Kau pun, ha, bertindak membezakan fahaman, saling tak tumpah perangai serupa komunis tu. Kejam pada yang tak ada kena-mengena. Dan nak masuk 68 tahun dah kita merdeka, Timah. Bukan resis macam ni cara untuk pertahankan apa yang kita ada.
2: Itulah kalau kukuhkan jati diri kita, jangankan mesok orang. Segala bangsa dari pelosok dunia ni tak akan buat kita goyang, Timah. Tak akan. Kuat akar kerana tunjang. Kuat tunjang kerana akar. Silap-silap mereka yang bertahankan kita di mata dunia ni.
1: Bercakap memang senang bunyinya. Tak apa. Alah, kita tunggu dan tengok je lah. Jangan nanti sudah terhantuk, baru nak tergadah padan muka korang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Datanglah, dia datang dah.
2: Ha, datang dah kamu daripada pagi tadi, lagi mana dah tunggu kamu tu.
1: Tepi sikit, aku nak jalan. Nak balik, menyemak. Iya.
3: Oh, maaf, maaf, maaf, maaf. Kenapa dengan Mak Timah tu? Ada apa-apa ke yang saya tak tahu?
0: Lebih baik tak payah tahulah, Mi.
2: Itu saya setuju. Ha, hari ni kamu nak belajar apa pula?
3: Oh ya, lupa dah saya. Ini. Apa maksud perkataan ni ya?
2: Yang mana tu? Yang mana? Ah, sini Pak Tahar tengok. Yang ni ke?
3: Ya, betul yang ni.
0: Kolot?
3: Ya, bahasa kolot. Tu apa maksudnya ya?

0: Ya Allah, lama betul saya tak makan rendang macam ni tau.
1: Ha, itulah. Siapa suruh dia tinggal dekat luar negara tu lama-lama? Ha, kan dah kempunan.
0: Heish, kalau saya tahu you pandai masak rendang ni, lama dah saya minta you masakkan tau.
1: Hmm.
0: Sedapnya bau. Terubat rasa rindu masakan mak ai.
1: Sedap kan? Lepas ni, cakap je apa you nak makan. I akan masakkan untuk you.
0: Betul ni?
1: Apa pula tak betulnya?
0: Manalah tahu sebenarnya bukan you yang masak pun. Tapi Mak Timah, mak you yang masakkan.
1: Yelah, tapi I tolong kan? Kiranya I jugalah yang masak tu.
0: Anyway, apapun terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih je. Adat kami dekat sini, kalau kita dah bagi sesuatu, pihak sana kenalah membalas juga.
0: Alamak, nak balas apa ni? I bukannya pandai masak pun. Umi tu pun baru nak belajar-belajar masak. Lagipun, I takut masakan dia tu tak kena pula dengan selera you nanti.
1: Tak semestinya kena masak je.
0: Okay, I will treat your lunch tomorrow.
1: Ha, that how it should be.
0: Kenapa pula ni tak nak makan ni? Kasih lah sikit.
2: Kalau saya nak makan, nanti saya ambillah. Abang tu, tunggu apa lagi? Makanlah. Bukankah tadi abang kata lama dah inginkan masakan tu kan?
0: Dah kenapa pula ni? Are you jealous?
2: Tak. Tapi saya hairan. Bukankah abang kata abang lebih suka makanan barat? Kenapa tiba-tiba suka makan ni pula?
0: Sesekali tu, teringinlah juga nak kasih masakan macam ni.
2: Ya, kalau teringin, bagi tahu saya, bukan Aira.
0: Aduh, daripada awak nak cemburukan Aira tu, lagi baik awak belajar daripada dia. Ni tak, sibuk ikut Pak Taha dengan mak nak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Buat persiapan nak sambut merdeka lah apalah. Awak dapat apa?
2: Belajar apa daripada Aira? Belajar goda lelaki yang sudah berkahwin ke? Macam itu ke?
0: Apa awak cakap ni, Mi? Aira pun tahulah yang saya dah kahwin. Jangan sini sangat.
2: Muka licin ekor berdangkal.
0: Ah, mulia tu. Bahasa apa pula yang kau cakap ni?
2: Ini bahasa kolot.
0: Dah. Saya tak nak gaduh dengan awak. Sekarang saya dah tak ada selera nak makan ni. Awak makanlah seorang-seorang.
2: Bila sudah memakai adab, tetaplah padanya, Amir. Itu sahaja saya minta.
0: Sudah, dah cukup. Cemburu tak bertempat.

0: kenapa dengan Mel tu? Daripada tadi monyok je saya tengok.
1: Biasalah bang, lewat dia manis, masam. Ha, lewat dia harum, busuk. Sesiapa pun macam itulah bila dah berumah tangga ni.
0: Iya, tapi setidaknya bertanyalah dulu, manalah tahu kita boleh tolong kan.
1: Yalah. Ni ha, bendera-bendera ni. Abang jangan lupa pacakkan depan pagar masuk rumah penghulu tu. Untuk urusan mengecat tu, tak apa. Biar budak-budak muda je lah yang buat. Kang sakit pinggang, saya juga yang susah.
0: Iya, tahu. Dah pergi tengokkan si Mia tu. Risau pula saya dibuatnya.
1: Hai, gundahkan buah dimakan burung je Pak Taha kita ni. Jangan bang, nak selesaikan masalah mereka berdua, awak dengan saya perang dunia ketiga pula nanti kang.
0: Amboi, kamu makna ke situ pula difikirkannya ya. Mia tu dah saya anggap macam anak sendiri dah. Tak lebih daripada tu. Datanglah gadis daripada pelusuk mana sekalipun, kamu juga yang ada di hati ni, ha? Kaya tak?
1: Ya, tahu. Yalah, saya bergurau je lah.
0: Dah. Pergi tengokkan dia.
1: Tak pergi ni. Hai, apa yang di biliknya dekat telefon kamu tu, Mi?
2: Amir masih belum jawab panggilan saya, Maknab.
1: Lah, nanti sejuk hatinya tu, datanglah dia cari kamu. Dah. Tak nak fikirkan sangat, ya?
2: Entahlah Maknab, bila jadi macam ni, saya rasa semua usaha saya jadi sia-sia.
1: Akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba, Mi. Sepatutnya Amir suami kamu tu yang kena faham kamu, lebih daripada kamu nak kena faham dia.
2: Tak Maknab, saya tahu cara hidup di sini yang banyak perlu saya belajar. Saya tak sepatutnya cemburu pada Aira. Saya kena mengenal tempat lahir Amir, adab resam, budaya dan segala hal yang Amir hargai dan hormati. Sebab saya tidak sebangsa, jadinya saya yang kena faham dia. Bukan sekadar belajar bahasa, semangat orang di sini yang perlu saya hormati.
1: Ya betul, tapi bukannya salah kamu 100%. Amir pun ada kilaf ni juga. Tapi jangan disebabkan ni, kamu nak berputus asa. Mana tak sukalah genggam bara api biar sampai jadi arang.
2: Sampai bila-bila pun saya tak akan mampu jadi yang terbaik untuk Amir. Saya tak kuatlah, Maknab.
1: Ya Allah, jangan macam ni, Mi.
2: Saya rindukan keluarga saya.
1: Jangan begitu. Kita kan semua satu keluarga. Bangsa hanya pada rupa. Tetapi perasaan, jiwa dan kasih sayang kita sama.
2: Saya kahwin dengan Amir tanpa letakkan syarat siapa dia. Saya suka sebab yakin cara hidup orang kita tak tidak macam dulu. Berpuak dan bangsa kita boleh bersatu dengan perkahwinan. Saya hormati agama dan jatuh hati dengan semuanya. Tapi, bila dah jadi macam ni, saya rindukan keluarga saya. Mereka lah yang selalu ada waktu susah dan senang saya.
0: Alah, tak sedih-sedihlah macam ni lah, Meh. Hilang manis di muka kamu tu. Pak Taha ada ubat untuk hilangkan kerinduan kamu tu.
1: Oh, ubat apa pula ni bang? Abang jangan nak pelik-pelik sangat bang.
3: Kau jangan uduh aku nak. Dan kerana kau sukakan anak Cina tu, kau sanggup fitnah anak aku nak.
4: Apa bising-bising ni, Ma?
1: Fitnah apa benda ni, Tima? Ha? Anak kau ada depan ni, ha? Kau tanya dia sekarang.
3: Ha, ni, Aira. Betul ke apa yang Ma nak cakap? Ha, Aira, aku jawab.
4: Betul apanya, Ma?
3: Orang kampung dua berisik sana sini. Katanya, kamu tu menggoda si Amir, suami Mehua tu. Ha, betul ke?
4: Mana ada, Ma?
3: Mana ada? Mari sini. Kamu mari sini. Sini Mak cakap, kalau tergagap macam ni, ialah tu jawapannya kan? Buat hal betul lah kamu ni, Aira.
1: Ya Allah, dah Timah. Sudah aku kata.
3: Ha, puas hati aku.
4: Oh my God, Mom. People are watching lah.
3: Tak payah speaking dengan aku tau. Kang aku speaking sama kang, baru kau tahu. Nangga tu rendah ke tinggi ke ni ha.
4: Aduh, sakitlah, Mak.
1: Ya Allah, sudah-sudahlah, Timah.
3: Sakit hati aku ni dibuatnya kamu ni. Balik. Tahulah aku yang mengajar kau macam mana. Balik, aku kata. Balik.
4: Sakitlah, Mak. Ia nak baliklah ni.
3: Laju sikit jalan tu. Cepat, Aira.
0: Tu dah kenapa pula dengan dua beranak tu, Nap?
1: Apa lagi, bang? Naik minyak lah maknya bila tembelang anak kesayangannya tu pecah. Biarlah. Tahulah dia nak didik anaknya tu nanti.
0: Ikat boleh diubah, Nap. Takut nak diubah macam mana lagi. Sebelum ni pun dah ada yang berbunyi pasal tingkah laku Aira tu. Tak pula dia nak melenting. Mungkin kali ni ludah ke langit jatuh ke muka sendiri gamaknya.
1: Maksud abang?
0: Yelah, sebelum ni apa yang dia kata dekat Mei tu, bangsa dan keturunan budak tu semua dibalunnya.
1: Betul juga.
0: Saya tak suruh lupakan, tapi kita kena belajar daripada sejarah yang gelap ni, Nap. Kena jadi generasi yang lebih fokus pada kemajuan dan kesejahteraan negara kita ni kalau kita nak kekal merdeka, bukan sekadar tanam kebencian atau kemarahan dengan terus ingat peristiwa lama tu. Bangkit! Kita kena bangkit daripada masa lalu.
1: Kan, bang? Penjajahan. Bukan hanya pada bumi yang dipijak, tapi penjajahan sekarang. Banyak dalam masyarakat kita pada akal dan budaya. Banyak, bang. Bersipah-sipah.
0: Itulah, tahu pun kamu. Tu salah satu contohnya si Aira tu.
1: Tak baik tau, bang.
5: Mana?
0: Kamu, Amir.
1: Ada apa tu, Amir?
5: Mana ada nampak Mei tak hari ni?
1: Mana nak jumpa kalau dah pergi membawa diri macam tu?
5: Jadi betul lah Mei dah keluar dari rumah ni?
0: Membawa diri tu macam-macam maksud dia, Mei. Tapi itulah, kamu kan tak berminat dengan bahasa kolot kami ni kan? Macam mana kamu nak faham, ya tak?
5: Bukan tu maksud saya, Pak Zah. Tapi saya tak...
1: Tak maksudkan macam mana, Mei? Mei tu bersusah payah belajar bahasa kita, adat resam dan budaya kita untuk apa? Untuk kamu. Katanya dia kena belajar semua tu untuk dia diterima dalam masyarakat kita ni, kejiranan kita ni, supaya dia dapat teruskan kehidupan dengan kamu dekat sini. Tapi apa yang kamu buat?
0: Abaikan dia di kampung ni, bukan takat biarkan dia. Kamu pelekehkan usaha Mei. Satu detup 10 yang rebah, Mei.
1: Betul kata Pak Taha kamu tu. Kami yang menuntunnya ni pun terasa dengan tingkah kamu ni.
5: Maaf saya, Mak Nap. Saya
0: baiki. Masih belum terlambat, Mei. Kamu bawa dia, besar tanggungjawab kamu ke atasnya. Jangan biar hilang percaya bahawa hidup kita dah jauh berubah. Bukan lagi zaman mempelekeh dan membandingkan dengan bangsa lain ni.
1: Betul tu. Minta maaf dekat Mei Hua. Kamu pun ada salah dan silapnya.
5: Tapi dekat mana saya nak cari Mei sekarang ni?
1: Cari diri kamu yang hilang ditelan arus kemodenan tu dulu, Mei. Terpengaruh dengan cara hidup tidak beradat dan lain-lain. Dia hilang sebab mencari kamu juga.
5: Hilang sebab cari saya? Tapi saya kat sini. Maksudnya?
0: Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Cari diri kamu tu, Mei. Maka jumpalah kamu dengan dia.

0: Hai, boleh kenal?
1: Shhh, tak dibenarkan bercakap dalam panggung ni lah.
0: Tapi, kalau tak bercakap, macam mana awak nak tahu isi hati saya?
1: Kenapa cari saya?
0: Dah seperti jentayu menantikan hujan rasa dalam hati ni. Takkan hanya nak tunggu sampai awak kembali. Mestilah saya yang kena keluar mencari. Tak itu.
1: Kenapa perlu rindu kalau Aira ada untuk isi kekosongan abang tu?
0: Maafkan abang, Mei.
1: Macam mana abang tahu saya ada dekat sini?
0: Pak Tahar kata, tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Sejak pertemuan kita 5 tahun

0: mencintai sekali ni tentang abang, tanpa berpatah balik. Jadi, abang cari persembahan apa yang ada bersamaan dengan opera Cina yang dapat mengubat rindu awak tu. Persembahan Mek Mulung ni lah, apa lagi?
1: Abang cari ke atau maknab dan paktaha yang bagi tahu ni?
0: Maafkan abang, Mek. Maafkan abang. Dan terima kasih sebab kembalikan jati diri abang yang telah hilang selama ini. Abang terlupa, Mek.
1: Kalau abang hilangkan jati diri abang, bagaimana cara untuk saya wujud dalam hidup abang? Jangan pernah hilangkan ia lagi dan jangan tinggalkan saya. Saya tak mampu berdiri sendiri di sini. Saya suka cara hidup dan adat di sini. Tapi bantulah saya. Bantulah saya untuk memahami cara hidup di sini. Jangan sesekali membiarkan saya sendiri.
0: Tak akan pernah dan tak akan terjadi lagi, Mei. Dan terima kasih sebab bagi abang tengok bagaimana cantiknya bunga mehua mekar pada penghujung Ogos di tanah Melayu ni.
1: Maksud abang?
0: Patutlah mama namakan awak mehua. Bunga pelam yang mampu tumbuh mekar pada musim dingin. Semangat dan ketabahan di sebalik bunga ni, awak bawa sebagai kekuatan untuk awak tetap bersama abang jalani kehidupan di tempat asing ni. Tapi biasanya, mekar mehua abang ni adalah sepanjang musim.

Demikian tadi drama khas Mekarnya Mehua di penghujung Ogos. Barisan pelakon, DJ Kid, Kelantan FM sebagai Amir, DJ Aza, Pahang FM sebagai Aira, DJ Ellie, Pera FM sebagai Mak Timah, DJ Diani, Radio Klasik sebagai Makna, DJ Syahril, Sarawak FM sebagai Pak Taha, dan DJ YY, IFM sebagai Mehua. Drama khas diterbitkan oleh Syuhaini Daud, Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Nokowi FM.
2: Demikian drama sebentar tadi, Mekarnya Mehua di Penghujung Ogos.
0: Yeah.
2: Yang diterbitkan oleh Haja Syuhaini
0: Daud. Syuhaini Daud. Yeah. Ini siaran ulangan. Apa pun, selamat Hari Malaysia.
2: Ya. Yeah.

0: Jangan main handphone semasa memandu.
1: Ya, betul.
0: Kadang-kadang kita tengok mesej masuk tu. Kita nak reply tu tak sabar-sabar dah.
1: Ha, tu sungguh ah.
0: Ha. Tahu-tahu tengok khabar belakang kereta orang.
1: Nyoh kelongkang.
0: Kawan-kawan macam tu seorang. Dia tak apa cakap sikit kan. Tengok-tengok, pum, kereta belah kereta kawan lah. Kereta dia belah kereta kawan. Tapi ada orang yang dia sambil-sambil ni. Tengok jari dia laju.
1: Laju, steering pun pun laju juga.
0: Kereta motor tu. Sambil menunggang motosikal sambil reply tengok.
1: Hai, bahaya.
0: Bahaya.
1: Tapi selalu kita tengok kan orang yang buat macam ni selalunya rider.
0: Dia
1: yang rider makanan semua tu kan. Tapi dia ada tempat letak lah khas untuk telefon tu.
0: Rider makanan.
1: Tapi dia pun sedar masa-masa masuk order tu tengah duk bawa tu bontisat. Kadang-kadang dahulukan yang pesanan tu dia pun hantar dulu.
0: Hantar dulu.
1: Hantar dulu.
0: Betul lah.
1: Jangan laju-laju lah. Hai, paisau.

0: menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93 tahun. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia atas jasa, pengorbanan dan khidmat bakti dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para-para jurid tanah air. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93.
1: Ya, itu dia. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia dan juga Selamat Hari Malaysia. Okey, kita nak maklumkan, nak cerita dengan anda di mana program pembunaian STI Kebangsaan Anjuran Mosti dan Mike sebagai rakan strategik, okey, yang mana memberi penekanan kepada keterangkuman melalui pelibatan peserta dari bandar, luar bandar, pendalaman serta program pendidikan khas integrasi PPKI. Okey, edisi 2026 memperkenalkan pendedahan kepada agentik AI melalui platform iRimau. Ha, tu dia. Terbuka kepada pelajar dan belia berumur 6 hingga 30 tahun dan platform pembangunan bakat yang menghimpunkan pelbagai pertandingan cabaran teknologi, aktiviti interaktif dan program jangkauan, okey, yang mana merangkumi bidang seperti AI, robotik dan drone, bioteknologi, teknologi angkasa dan aeroangkasa, nanoteknologi dan juga matlamat pembangunan mampan, advokasi nuklear, kejuruteraan, inovasi, startup dan turut melibatkan penyertaan syarikat dan juga pemain industri teknologi tinggi sebagai pempamer dan rakan strategik. Okey, jadi jangan lupa ya untuk tonton dan juga tengoklah dekat kita punya ada ni dia punya Facebook, okey, Muah Biru di MIGHT dan juga Malaysia Madani, tu dia, boleh tengok, tonton kat situ sebab ini adalah Malaysia Tech Olympics 2026, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi.
2: Alright, penyiar seterusnya yang akan menemani anda sementara lepas lagi ni. Net akan bersama dengan anda dan yang terakhir Gigi akan menemani anda untuk akan tutup express kedai nanti. Akhir kata, sebelum mengundur diri di udara, sebelum suara kami minggu depan pula akan berjumpa dengan anda. Tak semua rindu harus berakhir dengan pertemuan. Ada rindu yang cukup dijaga dalam diam, disampaikan melalui doa lalu dititipkan pada waktu. Sebab tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita miliki. Terkadang, merindukan dengan ikhlas adalah cara hati belajar menerima bahawa cinta tak selalunya tentang memiliki. Melainkan tentang mendoakan seseorang agar selalu berada dalam kebaikan. Miski bukan lagi bersama kita.
1: Terima kasih.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

0: Bersama Malaysiaku,
1: pembawa pesan penyair Zainal Rashid Ahmad. Tuan, aku ini sang deklamator, pengucap suara penyair merdeka. Tuturku lurus tanpa nista. Tuan, puisi ini pesan penyair. Dia di gunung, aku di rimba. Puisi diseret ke ibu kota.

Tuan, negeri ini lama berkolak. Lurus lorongnya sudah berkelok. Jalan berjurus miring berbelok. Pemimpin bertingkah tidak terfikir.

0: Tuan, tak kira siapa berkuasa atau sang matan sudah berlalu. Dengarkan suara ini rakyatmu. Puisi ini luahan nurani. Juta berjuta isi negeri. Marah sudah hilang di gunung. Duka bermakam di hujung tanjung. Tuan, aku ini sang deklamator. Puisi ini watika padamu. Suara penyair minta direnung. Tuan, lihatlah tubuh negerimu ini. Merah berkelar dan jalar balar. Dijambuk sengketa tiada akhiran. Tuan, meski kalian berbeza fikir, bicaralah pintar soal bangsa. Kita sudah terlalu lama hidup berkelam kerana dendam. Sekian, terima kasih.
1: Atika Desa.
2: Nokowi FM.

Jalur gemila itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau geng.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Ujian teknikal untuk TV6 melibatkan proses ingest dan transcoding media lama ke fail digital agar dapat disiarkan semula.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
4: Sama-sama kita ikuti drama di sebalik pagar yang mengisahkan hubungan kejiranan dari tiga latar kaum berbeza yang sentiasa dingin dan tegang disebabkan akibat salah faham kecil. Perselisihan faham kadangkala menyentuh sensitiviti budaya dan agama masing-masing. Namun, segalanya berubah apabila salah seorang ditimpa musibah. Peristiwa itu menjadi titik tolak kepada perubahan besar kepada hubungan mereka yang akhirnya mula saling memahami dan menghormati perbezaan di antara satu sama lain.

0: Eh, ini apa benda nih? Beca air sudah masuk ke dalam kawasan rumah saya. Pagi-pagi sudah bagi banjir kawasan rumah saya.
1: Woi, apa benda yang nak mengkik-mengkik ni ya? Popek-popek. Tak nampak kau orang tengah basuh kereta ni? Hei, orang nak basuh kereta pun tak senang.
0: Eh, Puara, awak nak basuh kereta, awak punya pasal lah. Tapi janganlah sampai awak punya air sampai masuk ke dalam kawasan rumah saya. Anda faham ke?
1: Wah. Siapa suruh kau duduk sebelah rumah aku ni? Ha? Kalau tak nak becak air masuk ke kawasan rumah hang ni, ni. Pi, hang boleh duduk dekat hutan, hang boleh duduk dekat bukit, tak payah duduk tepi-tepi ni.
0: Eh, apa sai pula saya mesti kena duduk di tempat lain? Ini rumah saya lah.
1: Habis, aku pun basuh kereta. Aku pun dalam rumah aku. Hei, hang jaga kawasan rumah hang, aku jaga kawasan rumah aku. Dah, jangan nak cakap banyak lah. Menyampah aku tengok muka. Bukan handsome macam biji pun.
0: Hei, masalahnya sekarang, ini awak punya air sudah masuk dalam kawasan rumah saya. Ada faham kah?
1: Habis tu, hang kenapa hang nak marah kat aku pula? Ni, ambil marah dekat ayak tu. Siapa suruh ayak tu pergi masuk ke kawasan rumah hang?
0: Eh, awak ni karang!
2: Hei, apa kena dengan hampa berdua ni? Pagi-pagi buta dah bergaduh. Sampai hujung simpang tu pun saya dengar suara awak semua.
1: Hei, ni kawan baik kau lah. Pagi-pagi buta dah mencari pasal dengan aku dah.
0: Eh, kalau awak yang tak mulakan dulu, awak ingat saya ada masa kah nak cari pasal dengan awak ni? Cuba jangan jadi manusia yang pentingkan diri sendirilah. Ingat sikit jiran sebelah.
2: Oi, bisinglah. Awak berdua ni tak malu ke pagi-pagi bergaduh macam ni?
1: Dah, tak payah nak nasihatkan aku dah. Ni, kau pilih nasihat dia. Ni. Nasihat kawan baik kau ni. Aku ni usahalah tak nak tengok muka dia. Nak dengar suara pun aku menampak aku.
0: Eleh, macamlah saya ni suka sangat nak tengok muka awak tu. Bukannya handsome macam Erazis pun.
1: Apa cakap? Ulang sini lagi. Amboi. Kau tu pun bukannya.
3: Sudah, ya ni. Malu je nak tengok. Uncle Rush masuk dulu boleh?
0: Habis? Banjir dekat depan rumah saya ni macam mana?
3: Tak apa. Hak ni sekejap lagi kita kemas sama-sama. Saya sendiri yang akan tolong Uncle Rush ni kemas depan rumah Uncle Rush.
0: Arah, balik-balik. Saya juga yang kena mengalah. Balik-balik, saya juga kena diam. Sampai bila nak biar orang terus pijak kepala saya macam ni?
1: Ha, sungguh apa lagi, Lim? Ni, apa pergi masuk dalam? Kalau nak tolong aku basuh kereta tu, boleh juga.
2: Eh, bah. Daripada saya tolong awak basuh kereta, baik aku basuh kereta aku sendiri.
3: Apa ni, Ayah? Sari Ayah tak cari pasal dengan jiran-jiran kita ni tak boleh ke, Ayah?
1: Hei, Syirah. Depa yang cari pasal dengan Ayah. Bangsa tak boleh tengok orang lain senang. Macam bagus sangat. Menumpang buatlah cara menumpang. Ni belagak jadi tuan.
3: Ish, tak baik tau Ayah cakap macam tu.
1: Tak percaya ke apa Ayah cakap ni? Ha? Mereka tu duduk menyewa je di sini. Yang Ayah ni. Beli rumah di sini. Siapa yang tuan yang sebenarnya? Ayah kan?
3: Ayah dah cakap dengan Ayah ni.

0: Jiran, tolong awak alihkan awak punya kereta lah. Awak punya kawasan rumah ada, kenapa nak letak kereta di hadapan rumah orang?
1: Uncle Raj, sorry. Saya nak cepat tadi. Tadi kat depan rumah yang saya tu ada kereta tu yang saya parking set je kat depan rumah Uncle ni.
0: Sekejap kah? Lama kah? Awak tak tahu kah? Merupakan satu kesalahan. Awak dah dikira menceroboh kawasan persendirian. Tahu tak?
1: Tapi saya akan letak dekat luar rumah Uncle ni. Uncle, bukannya saya letak kat dalam rumah Uncle.
0: Memanglah. Tapi kawasan ni tetap kawasan rumah saya. Saya ada bayar cukai rumah sampai sini. Tempat yang awak letak kereta tu kawasan saya juga. Kawasan ni dikira sebagai kawasan persendirian. Ada faham kah?
1: Saya faham Uncle. Tapi saya akan letak sat je.
0: Tak kira lah sekejap kah lama kah, itu bukan masalah saya. Kalau saya ada hal kecemasan kah, ada apa-apa berlaku di rumah saya, macam mana? Saya tak dapat keluar rumah disebabkan kereta awak sudah menghalang kereta saya. Ayah awak tak ada ajar kah?
2: Hei, Ref. Apa yang melibatkan aku pula? Kan anak aku dah minta maaf. Dahlah.
1: Dah.
2: Aduh, siapa pula yang buang sisa depan rumah aku ni? Aduh, ni antara dua, tak kucing, anjing. Dia ni. Sehari dia tak bagi aku punya darah naik, tak sah.
1: Ayah, ni. Ayah, tak apa.
2: Geram aku.
1: Ayah, tak apa. Ni, biar Syirah yang cakap Encik Gulim tu. Ayah duduklah kereta ni dulu lah. Sehari kan kita nak pergi klinik, nak buat rutin cakap.
2: Eloklah kamu pergi Syirah, pergi cakap dengan Apek tu. Kalau ayah pergi cakap kan, memang dia nak kena hamun dengan aku .
1: Tak payah nak hamun-hamun lah ayah. Benda boleh cakap baik-baik kan.
2: Orang macam dia, tukar reti cakap baik-baik. Yelah, pergi.
1: Cikgu Lim. Cikgu Lim. Cikgu Lim.
3: Apa awak mau? Pagi-pagi sudah berdiri kat pagar rumah saya.
1: Macam ni Cikgu Lim. Tadi masa kami nak keluar, kami nampak ada sisa buangan yang kami rasa hak tu Cikgu Lim punya anjing yang buat. Boleh tak kalau saya nak minta jasa baik Cikgu Lim untuk kemaskan balik sisa buangan yang anjing Cikgu Lim buat tu?
3: Aik, mana hang tahu anjing saya yang buat punya kerja?
2: Alah Lim, dekat lorong ni. Hang seorang je yang belah anjing. Rumah si John tu. No, ujung sana tu, simpang tu. Dia belah hamster. Takkanlah besar punya sampah hamster yang buat. Taulah hang tu cikgu pencin. Tapi janganlah buat macam aku ni tak tahu apa-apa. Aku ni hang tak tahu, kata bekas askar. Ha? Hang tahu tak?
3: Oh, askar pencin. Patutlah asyik duk maraya kerja kau tu.
1: Dah kan ni kami bukan nak gaduh cikgu. Kami ni nak minta jasa baik Cikgu Lim untuk kemaskan sisa buangan tu je. Saya nak minta tolong sangat-sangat lah. Boleh?
3: Kalau saya tak nak buat.
2: Kalau hang tak mau buat, tak mau bersihkan. Aku tahulah apa aku nak buat nanti. Aku balik nanti, aku mau bersih kawasan rumah aku ni. Kalau tidak siap kau.
3: Okey, nanti saya bersihkan. Cakap elok-elok.
2: Orang macam hang ni bukan reti cakap elok-elok. Orang nak belanjing, hang pun nak belanjing. Cubalah jangan penting diri sendiri ya. Ingat sikit jiran-jiran sebelah-sebelah lo.
1: Ayah.
4: Hei, dia orangnya kongkau.
2: Cakap Cina pula dah. Betul-betul kita tak reti.

0: Ayah, tiap hari Jumaat mesti ada bau stang ini. Sakit oi, saya punya hidung.
1: Hei, nak mengata saya ke tu?
0: Hei, bukan saya nak mengata. Saya cuma nak suarakan apa yang membuat saya rasa tak selesa. Bau stangi awak ni kuat sangat sampai mengganggu jiran-jiran yang lain. Bau yang melekat pada baju yang saya sidai, hilanglah bau wangi sabun saya.
1: Hei, awak dah tahu kan yang saya akan pasang stangi di rumah saya setiap petang pada hari Jumaat. Awak angkatlah awal-awal kain yang awak sidai tu. Bukan hari-hari pun saya pasang stangi ni. Warah.
0: Hei, tak bolehkah kau pasang stangi awak tu di dalam rumah? Tutup pintu ketat, tutup tingkap ketat supaya bau tu tak sampai keluar. Tak payahlah awak nak berasal sampai keluar rumah. Cubalah jangan jadi manusia yang pentingkan diri sendiri. Ingatlah sikit jiran belah menyerah. Faham, aneh?
1: Deh, siapa yang pentingkan diri? Awak tu pentingkan diri. Saya ni cuma gunakan stangi ni sebagai salah satu upacara sembahyang saya lah. Bukan guna duit awak pun. Bukan saya pasang di rumah awak pun. Dengar ke apa?
2: Memanglah kau tak pasang stangi di rumah orang lain. Tapi bau dia tu menyemarak sampai masuk ke rumah orang lain. Bukan takat baju silim tu yang sedia dekat luar tu kena. Ni, tirai rumah aku, sofa rumah aku, semua melekat lebih bau stangi hang tu.
1: Ayah, mana-mana pergi ada je askan pecin tua ni. Ayo, mandai
2: betul. Hai, hang cakap lelok sikit. Okay. Aku dah duduk sebelah rumah hang. Aku nak pergi mana lagi? Kalau hang tak suka tengok muka aku, silakan boleh berpindah keluar. Tak adalah sakit mata aku, telinga aku, tengok muka hang tu hari-hari.
1: Oh, mentang-mentanglah saya menyewa je di sini. Awak nak pandang rendah pada saya ya? Warah.
2: Hei, bukannya pandang rendah. Tapi hang tu kan mampu untuk keluar dari kawasan taman rumah ni kan? Sebab hang tu penyewa. Bukannya rumah ni hang punya. Kalau dah tak suka kan? Pindah aje lah.
1: Hei, saya tak kacau pun hidup awak. Kenapa awak nak ganggu hidup saya?
0: Hang rasa macam hang tak ganggu hidup orang lain. Tapi cara hang tu sedikit semanyak dah buat hidup orang lain rasa tak senang.
3: Alah sama lah.
4: Sudah tu, Syirah kata sudah. Eh, Syirah tak faham lah pasal ayah, Uncle Raj dengan Cik Gulim ni suka sangat nak tengkok hari-hari. Dari mula kita pindah sini, ada je yang tak kena kat mata ayah, Uncle Raj dengan Cik Gulim ni. Apa punca sebenarnya ni?
2: Mana ayah tahu? Ni, tanya ada bodoh. Tanya ada apa ni?
0: Eh, tak ada apa-apa. Kima kita cuma tak ngam ya. Saya tak tahan dengan sikap ayah awak yang sombong tu. Saya tak suka dengan sikap raja yang tak mau dengar cakap.
1: Eh, dan saya pula tak suka dengan sikap awak yang suka merendahkan orang lain. Seolah-olah awak tu lebih pandai berbanding orang lain. Deh, saya tahulah awak tu cikgu.
2: Sila, perlukah aku berbet dengan dua orang ni?
4: Perlu, ha? Perlu ayah. Sampai bilalah ayah Uncle Raj dengan Cikgu Lin nak hidup macam ni? Walaupun kita ni hidup dekat sebuah negara yang merdeka, tapi Syirah tak rasa bebas pun nak bergerak dalam kawasan taman perumahan kita ni disebabkan panggil ayah, panggil Uncle Raj dengan Cikgu Lin yang macam ni. Di sebalik pagar rumah masing-masing ni, kita ni bukanlah perlu nak uruskan kehidupan kita semata-mata. Tapi kita pun kena saling ambil peduli tentang kehidupan jiran-jiran kita yang lain ni.
2: Ayah tak setuju. Ayah tak setuju, tak setuju. Ayah tak pernah ajak hang jadi jiran yang kepoci, Kira.
4: Syirah bukan nak jadi kepoci, ayah. Tapi selepas keluarga kita, jiran ni adalah individu yang paling rapat dengan kita. Kalau lah ada apa-apa masalah, jiran jugalah yang kita akan minta tolong. Kalau kita susah ke, ada kecemasan ke, pada jiran jugalah yang kita minta tolong. Sebab itulah kita ni kena buat baik sama-sama jiran kita. Sebab kalau ada apa-apa yang berlaku, ada orang kita boleh minta tolong.
2: Amboi anak aku ni.
1: Hello? Ya? Saya Raj. Ayah kepada Arwin. Apa? Anak saya terlibat dalam kemalangan? Hospital mana? Baiklah, saya akan ke sana sekarang juga.

0: Macam mana keadaan anak kau sekarang ni?
1: Aduh, dia masih belum sedarkan diri. Sekarang ni saya kena cari penderma darah yang boleh derma darahnya pada anak saya. Kerana saya ada penyakit kronik, saya tidak boleh derma darah.
2: Anak Angkeras darah jenis apa?
1: Darah dia jenis O.
2: Darah jenis O. Ayah Syira
0: mana doktor? Biar ayah pergi jumpa dengan doktor sendiri. Ayah nak dermakan darah ayah untuk anak Rash.
1: Ay, betul ke ni Malik?
0: Aku mungkin tak mampu nak tolong daripada segi kewangan, tapi aku mampu untuk mendermakan darah aku pada anak hang. Aku pun tak ada masalah kesihatan yang kronik.
2: Betul tu Uncle Rush. Uncle Rush, bawalah ayah jumpa dengan doktor lepas ni untuk tahu prosedur apa yang kena buat untuk ayah derma darah dekat anak Uncle Rush.
1: Tapi kan, hubungan kita ni sebelum tak berapa baik. Kenapa tiba-tiba awak nak tolong anak saya pula, Malik?
0: Yang ada masalah tu dengan aku cuma hang, bukannya anak hang. Walaupun aku tak berapa berkenan dengan perangai hang tu, tapi anak hang tu tak ada masalah pun dengan aku. Elok aja dia tu. Walaupun dia tahu yang hubungan kita ni tak berapa baik. Jadi tak ada sebabnya kalau aku tak tolong anak kau ketika dia perlukan bantuan daripada kita.
2: Lagipun bukannya Abin tu kemalangan sebab berlumba Uncle Rush. Dia kan kemalangan dalam perjalanan nak hantar makanan.
1: Aduh Malik, betul Malik. Terima kasih banyak-banyak Malik. Saya tak ada duit untuk balas jasa bayar awak Malik.
0: Siapa kata aku nak kaham punya duit? Aku tak perlukan duit hang. Aku cuma nak bantu anak hang supaya sihat balik. Ha, macam sedia kala. Itu je.
3: Ras, soal duit tak payah risau. Tadi saya dah gerakkan satu derma kilat untuk anak awak. Selepas saya dapat tahu anak awak dalam keadaan kritikal. Ni, saya bawa apa yang ada dulu. Di rumah kita, mereka sedang giatkan kumpul dana untuk anak awak.
0: Eh, Lim, maknanya ketua penduduk pun dah tahu tentang hal ini?
3: Sudah. Saya dah maklum kepada semua penduduk dengan ketua kampung sekali. Mereka sedang kumpulkan dana untuk anak Ras ni.
2: Ha, Syira nak balik saat ni? Nak standby barang-barang ayah? Takutlah ayah nak kena masuk wad untuk proses demam darah tu. Sekejap lagi, Syira bawa sekali makanan untuk ayah, Cikgu Lin dengan Uncle Rush ni lah.
1: Ayuh, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi.
0: Rush, kau tak perlu buat apa-apa. Apa yang kau perlu buat sekarang ni adalah terus bersemangat, kuatkan diri dan selalu berada di samping anak kau. Kau kena jaga diri juga tau. Jangan sampai kau pula yang sakit. Anak kau perlukan kau.
3: Betul lah. Kalau perlukan apa-apa, beritahu saja. Kami akan bantu.
2: Uncle Ras, dengan risau nah. Kami semua ada kat sini untuk Uncle.
1: Saya nak minta maaf di segala perbuatan. Saya pun tak tahu kenapa saya bersikap macam kanak-kanak. Ayuh.
3: Bukan hang saja. Saya pun tak faham kenapa saya bersikap macam tu. Padahal sebagai bekas pendidik, saya sepatutnya menunjukkan contoh yang baik untuk pada masyarakat, pada generasi muda seperti Syira ni.
0: Yalah Cikgu Lim, kita ni bukan kuih muda. Ha, kuih tua. Maklumlah macam roda. Dah jadi macam budak-budak lah perangai kita ni.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: are listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala baqaf mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruhna yani bamutna.
0: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: More music.
3: Let's talk.
4: Let's talk.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Ujian teknikal untuk TV6 melibatkan proses ingest dan transcoding media lama ke fail digital agar dapat disiarkan semula.
0: RTM 80.
3: Malaysia is known for its ethnic diversity, which is one of the country's most notable uniqueness. We share everything from a wide range of cultures, social conventions, and values to wonderful food. We interact and blend with people of different ethnicity as one nation. So, let's embrace unity.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
5: Siang malam hari penuh.
6: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
7: Mohkoma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia, lakonan.
8: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
9: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
10: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
11: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
12: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
13: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
14: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
15: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
8: Ada abonconya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
9: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: may makiyaban no kung mama dagari niya. Hey, ma.
1: Wala ko masalam. Ha, kamu leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabokan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya? Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya haru lah dibuatnya koma. Weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya? Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Ih, mempona orang kamu.
1: Ih, Leman. Tak habis-habis kamu dengan lawaknya, ya? Ha, nanti, kot aku ikat kamu dengan bendera besar tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera? Saya patriotik lah tu.

0: tanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni.
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kau semua. Masuk. Ah, duduklah dulu.
2: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari ni kita nak letak barang ni.
3: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
4: Masih kami tahu kau. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
5: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
5: Alah, awak fit buat geografi je. Tapi kalau buat gosip, A+.

0: Ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehel ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Darah nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Darah.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, demon nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani oi.
2: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
2: Hai dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
5: Eh, kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning sileman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, akhirnya aku kena panggil penterja rumah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah. Kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sleman ni tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: 不tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak bawa kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Eh, simpes camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun, dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang Liani. Leng tu tak apa. Asal, jangan nak pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ha, samping perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Ha, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Memang. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tawang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasya kita ngajat sama-sama apa si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan? Ni gulai tepoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau mah. Ha.
0: Eh, ambo tak biasa makan poyak ni. Masih sungguh lah.
7: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tu ah, daripada gulai tu. Nyaman pulang tu deh.
1: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh pergi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
8: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
5: Ada benar kan, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
6: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
5: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut. Ha.
6: Ah, benarlah Mak Dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut. Senang hati oi koma.
4: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh, udah cakap Kelantan tu mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk apa semua.
0: Ha, hok ni ambo setuju.
4: Bagus.
0: Tapi kak jangan dimuri. Muri ayah co.
7: Jangan luan dires. Kita ni atuk kan bersuka-suka dengan nyabah.
1: Benar ya, benar kata kita ya. Cuma macam ya nak, ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
5: Ha-ha, kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: Esok kita buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Ayah benar tu Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu. Ha?
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan rupa ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Activate.
1: Hey, it's time for rock and roll on Activate.

Hari ini kita menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93 tahun. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia atas jasa, pengorbanan dan khidmat bakti dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para-para jurid tanah air. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93.

bersama Gigi Ahmad, teman anda ekspresi ruang udara 104.8. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda walau di mana jua anda berada. Seperti yang kita ketahui, hari ini adalah hari apa? Hari Malaysia. Puan, terima kasihlah kepada Natia yang temani anda sebentar tadi. Ya, hari ini 16 September 2026 bersama 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Hari ini kita sama-sama menyatukan hati ya, selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia, di mana hari ini kita meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita dari Semenanjung Sabah hingga ke Sarawak. Semoga semangat kebersamaan dan cinta akan tanah air ini terus subur dalam sanubari kita. Jadi sama-samalah kita menjaga kedamaian ini bersama-sama. 16 September ini juga melambangkan sebuah ikatan keramat perpaduan wilayah. Apapun, sekali lagi selamat Hari Malaysia. Mari kita terus mengukuhkan integrasi nasional, menghormati kepelbagaian dan membina negara yang lebih inklusif serta makmur. Tak dilupakan juga, hari ini merupakan Hari Angkatan Tentera Malaysia. Sama-sama kita memperingati hari ini untuk Angkatan Tentera Malaysia. Semoga Malaysia terus aman, makmur dan sejahtera. Terus layan

Merupakan hari Angkatan Tentera Malaysia kan. Tadi saya dah memberi ucapan selamat menyambut hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-93 hari ini ya. Tabik hormat dan setinggi-tinggi penghargaan buat seluruh perwira negara di darat, laut dan udara yang sentiasa bersiap siaga melindungi kedaulatan tanah air tercinta ya. Apapun kita sentiasa mengingati pengorbanan mereka. Di mana ketahanan ATM adalah benteng keutuhan dan pertahanan negara. Semoga seluruh warga tentera dan para veteran ATM sentiasa dirahmati, dikurniakan kekuatan dan dilindungi dalam menjalankan amanah demi Malaysia. Sekali lagi, menjunjung amanah mempertahankan maruah, selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia. Kedaulatan yang kita nikmati hari ini adalah hasil keringat, darah dan air mata para pejuang negara. Terima kasih perwira. Okey. Untuk makluman kepada anda sekejap, selagi ini jam 3.30 minit petang. Sama-sama kita akan ikuti rancangan Adin. Tapi hari ini kita akan siar ulangan rancangan Adin. Apakah perkongsiannya? Sama-sama kita nantikan jam 3.30 minit petang nanti. Teruslah.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Ujian teknikal untuk TV6 melibatkan proses ingest dan transcoding media lama ke fail digital agar dapat disiarkan semula.
0: RTM 80.

Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta bersama langsung RTM Click.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terima langsung RTM Click.
4: Langkawi FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diwawarkan di awal tadi, untuk pukul 3.30 minit petang ini, kita bersama-sama dalam rancangan Adin. Dan bertemankan saya ini bahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sebelum kita meneruskan pengajian pada hari ini, kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat.
0: Amin.
1: Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat.
0: Amin.
1: Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Amin.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Zal Quwwatil Matin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir lana kulla 'asir wa fil lana fil akhirati wal ula. Allahumma ya mudabbiral ahwal wa ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal.
0: Amin.
1: Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin. Amin rabbil alamin. Baik, untuk pengajian kita pada hari ini, mana minggu lepas kita dah ikuti mengenai mengenai Nabi Musa. Ya, dan sebelum tu kita ada Nabi Isa, dan hari ini insya-Allah ustaz akan meneruskan pengajian dengan Nabi Harun. Silakan Ustaz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Pada petang ini alhamdulillah kita sekali lagi bersama-sama berada di pada petang yang mulia ini ialah untuk membicarakan tentang akidah mengenai Nabi Harun alaihissalam. Dan kita bersama-sama ini DJ apa nama?
0: Fauzi.
1: Fauzi dengan Wan. Alhamdulillah lah sama-sama kita membincang dan berkongsikan ilmu. Nabi Harun Sayyidina Harun ini ialah akhu Sayyidina Musa. Mana saudara Sayyidina Musa. Cuma dia lebih tua sikit 3 tahun. Jadi abang dia lah. Ada yang mengatakan dengan setahun, tapi dia ada yang maksudnya 3 tahun dia lebih tua dengan Musa. Itu abang dia lah. Dan dia ni pasal apa yang diutuskan dua-dua sekali? Mana ada Nabi diutuskan dua kepada Fir'aun? Sebelum ni, kerana hikmahnya Nabi Musa ni dia cakap pura pasal sikit. Kerana dia di waktu kecilnya dia telah makan bara api yang dibawa oleh Asia untuk mengujikan, nak menunjukkan bahawasanya Musa ni tak berapa nak cerit lagi pada waktu tu. Jadi nak melepaskan tentang Fir'aun suaminya nak membunuh Musa AS. Jadi dia buat alasannya, dia bawa bara api, dia bawa buah tamar. Jadi Nabi Musa ambil bara api, buat mari masuk ke lidah dan menangis Nabi Musa pada ketika itu. Jadi daripada situlah mulanya lidah dia tidak fasih. Sekali-sekali dia nak bercamah, qala rabbi israhli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi apa ni, buangkanlah sipulan-sipulan yang duk ada pada lidah dia tak fasih ni supaya orang faham tentang dakwah aku. Jadi wakana fasihan jadan, yang fasih sungguhnya ialah Harun. Harun itu pasihnya. Sebab itulah Harun sebagai membantu Musa dalam mendakwahkan terhadap Fir'aun. Kata dia, waqad ba'asahu Allah Ta'ala ma'a akhihi ila Fir'aun wa qawmih. Allah Ta'ala telah mengutuskan bersama saudaranya, yakni Musa, kepada Fir'aun dan kaumnya. Jadi utuskan Harun bersama Musa kepada Fir'aun dan kaum-kaum Fir'aun yang cukup degil tentang beriman kepada Allah ni. Pakazzabuhuma, walaupun dua orang yang menjadi rasul ini diutuskan, pakazzabuhuma, mereka telah mendustakan kedua-duanya. Tak terima Harun kah, Musa kah, tak boleh datang. Jadi ini sudah menjadi kaedah orang, apa, nabi-nabi dulu ni banyak ujian menghadapi kaumnya dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi. Siapa kita pun tak nak jaga-jaga macam tu. Papa degil sekali manusia-manusia pada ketika itu. Sekali kalau umat Nabi Muhammad ni tak adalah degil macam tu. Tapi lebih kurang jugalah. Tak mau terima tu, tak mau terima juga. Jadi oleh sebab mereka engkar yang dibawakan oleh Nabi Harun dan Musa ini, fa arsalallahu alaihi tufan, Allah Ta'ala utuskan ke atas mereka tufan, angin kencang. Katanya angin kencang ni dengan tsunami lah kita kata, dengan air sekali, dengan apa lagi. Utuskan ke atas kaumnya, pada ma'alaihim saman yatu ayami bilayaliha, maka berkekalan kencang tufan ini berlaku 8 hari 8 malam.
0: 8 hari 8 malam.
1: Seminggu lebih.
0: Seminggu lebih.
1: Mau siang malam. Hattam tala'at daur wal aswaq, sehingga penuhlah rumah-rumah mereka, kedai-kedai mereka mak oleh air. Penuh melepuh habis yang banjir besarlah. Orang panggil tsunami lah. Fa akhazatil audu bil kharab, maka jadilah bumi itu untuk utus sana, utus sendai, banyak melipah. Ini ujian yang pertama ya Tuhan bagi kepada golongan Fir'aun ni dengan kaum-kaum dia. Jadi apa berlakunya peristiwa ini, ujian Allah Ta'ala ini, paja al-qawm ila Fir'aun, maka kaum dia pergi lah jumpa dengan Fir'aun. Kemana lagi nak jumpa? Nak bertemu. Tambah-tambah Fir'aun tu mengaku jadi Tuhan. Jadi berarti berjumpa dengan Tuhan lah. Berjumpa dengan kaum. Lalu Fir'aun kata kepada mereka, In saripu wa ana aksyapu ankum. Balik-balik kata, aku boleh selesaikan masalah, jangan bimbang. Sedap dia. Aku boleh menyelesaikan, boleh membukakan daripada kamu. Saat hilang lah ni, tak ada ayah lah. Pergi balik. Dia bukan nak buka dia sendiri. Pada Abi Musa, dia panggil Musa lah juga. Dia panggil Musa mari. Wasa'alahu, dan dia menanya, dia meminta Fir'aun kepada Musa, an yad'uwa biraf'in tufan, supaya dia berdoa lah untuk mengakatkan, menghilangkan ribut topan ini. Dia minta kat Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lagi itulah. Pada Nabi Musa pun orang bukan nak cakap banyak sangat. Parupi'ah, dia sudah Nabi Musa berdoa, maka bertilah topan tadi. Wakana doa Musa ni, Nabi Musa berdoa ni, birafihi, dengan akak dia punya bala topan ini, raja'an an yu'mina Fir'aun. Mudah-mudahan dia harap Fir'aun tu beriman. Dengan ujian yang begini besar, kemudian diangkat hilangnya, minta-minta dia beriman lah. Tapi falam yu'min, tak beriman juga Fir'aun ni. Falam malam yu'min, apabila dia tak beriman, arsalallahu ta'ala alaihim al-jarad. Ini mukjizat Nabi Musa. Allah Ta'ala utuskan pula ke atas mereka belalang. Ini belalang. Fa'akala asjarahum, dan belalang ni pula ganah, dia makan pokok-pokok kayu mereka, wazuru'ahu, tanaman-tanaman mereka, habis dia makan. Bukan belalang biasa. Belalang ialah azab yang Tuhan nak turunkan begitu. Wada ma'alaihim saman yata ayam, dan berkekalah belalang tu 8 hari juga. 8 hari. Habislah pokok-pokok dia makan habis. Papa za'u, mereka pun kaum-kaum dia pun nak pergi ke mana? Pergi jumpa piang pula lah. Dah start di dah. Pergi jumpa piang, sesah.

belalang yang kita halaukan. Jadi dia pun berjumpa dengan Musa lah. Jumpa dengan Musa. Nabi Musa pun berdoa pula. Lalu Fir'aun pun dia Fir'aun kata ke Musa, "In sarafta al-jarada nu'minu bika." Jika kiranya kamu boleh halaukan belalang ni, aku nak beriman dah dengan kamu, kata Fir'aun. Dia berjanji dah tu. Tapi tinggal janji lah. Berani bukan. Dia berpura-pura saja. Bukan senang orang mengaku jadi Tuhan nak menyembah Musa. Bukan. Musa pun nak suruh ikut dia, bukan nak sembah dia. Nabi Musa pun, dia pada Musa, Rabbah, dia pun berdoa lah. Kali lagi. Kepada Tuhannya, Raja iman harapan ala keadaannya membongkar dia beriman kaum Fir'aun ni. Lepas tu Allah Ta'ala pun terima doa Nabi Musa. Fa'arsalallahu Ta'ala alal jaradi rihan baridah. Allah Ta'ala utuskan ke atas belalang ni satu angin yang sejuk. Mari tiupan angin yang sejuk, pahala ka'an akhirhi, maka hilang semua apa ni belalang-belalang tu, tak ada. Fir'aun macam mana? Falam yu'minu, tak beriman juga. Kaum-kaum dia tak mahu beriman juga. Ini saya kata tu tadi, degi tak ada lah. Orang yang paling degi, Fir'aun lah. Kemudian Allah Ta'ala uji lagi. Fa'arsalallahu Ta'ala ilaihim al-qummal. Allah Ta'ala utuskan ke atas mereka kutu. Kutu. Tak ada kutu anjing ke, kutu atas kepala kita ke, tak kira. Banyaklah kutu ni. Fa'akala jami'a ma fi buyutihim. Dia makan semua apa yang ada dalam rumah-rumah mereka. Kain baju dia kerik, bata dia kerik habis. Kutu ni bukan 2-3 ekor. Penuh dengan kutu. Wa jami'a ma ala al-audi. Dan apa saja yang ada di atas bumi, dia habis semua, dia hingga dia makan. Dia kerik. Wa waqa'a fi siyabihim, dan dia pun jatuhlah kepada kain-kain mereka. Wa qarradaha, maka kain itu dia menggigit kain itu. Wa qarrada abdanahum wa syu'urahum, dia menggigit pula tubuh-tubuh mereka dan rambut-rambut mereka, bulu-bulu mereka habis. Ini kutu bukan kutu biasa. Kutu seksa daripada Allah. Di dunia lagi dia akan dapat seksa. Wa dama samaniyata ayam, dan berkekalanlah juga dengan mana 8 hari juga. Jadi apa melalui kutu ni lebih dahsyat daripada belalang tadi. Kutu ni dia habis dengan tubuh-tubuh dia digigit. Padajju ila Fir'aun pasarapahum, maka mereka pun berteriak nak minta pertolongan kepada Fir'aun supaya Fir'aun boleh memalingkan kutu ni. Jadi Fir'aun pun panggil Musa lagi pula. Summa da'a Fir'aun bi Musa. Musa apa ni, Fir'aun panggil Musa. Wa wada'ahu bil iman. Janjiannya dia nak beriman juga. Dia kata, palingkanlah kutu ni supaya aku akan beriman dengan kamu. Pada Musa. Musa pakat tangan berdoa Rabbahu Azza wa Jalla. Pasarapahu anhum. Maka Nabi Musa berdoa, Allah Ta'ala pun memalingkanlah kutu tadi ni daripada mereka. Palam yu'minu, tak beriman juga. Kita tak boleh nak sabar lagu tu. Dua kali cukup lah. Lepas tu kita buat lagu lain lah. Tak beriman, beriman ni. Apa kaki tenang, muka-muka besok kan. Lagu kita. Tapi Nabi-Nabi ni memang dia, sifat dia kena sabar. Memahami, menghadapi qarinah kaum dia ni. Kita kena sabar. Kerana sifat Nabi banyak sabar. Kemudian, fa'arsalallahu alaihim ad-dafadi'. Allah Ta'ala utus pula ke atas mereka katak. Katak. Pakanat asaddu bala'an. Katak ni, dia kata sangat-sangatlah bersangatan bala yang banyak-banyak ni lah, dia kata katak lah. Li'annaha kanat taqa'um fi ta'amihim. Kerana bahasa katak ni
adalah dia jatuh dalam

0: makanan-makanan mereka.
1: Aha.
0: Nak makan roti ke, duduk-duduk tengah makan, pok katok masuk. Jadi, tak ada makan banyak mana, katok pula. Waqudu rihim, dalam periuk-periuk mereka. Katok masuk dalam periuk, masuk masuk gula, masuk apa, masuk katok-katok sekali. Wabaina siyabihim wa pursihim, dan di antara kain-kain mereka dan hamparan-hamparan permainan mereka ni, semuanya adalah katok belakang mari. Dia mari bukan saja, dia berok, dia apalah, katok. Wa kana laha raihatun karihah, dan adalah bagi dobadik ni, ialah satu bangunan-bangunan yang keji. Mana bau busuk. Busuk katok ni. Pabakiya zalik sama niat ayam, maka tinggallah katak ni ialah sama niatu ayam, mana 8 hari juga.
1: Semua 8 hari?
0: Semua 8 hari. Dia berapa kali 8 dah? Maka mereka pun tak lain nak sesat juga, para jauh ila Fir'aun. Mereka pun pergi jumpa dengan Fir'aun juga. Wa Fir'aun wa raja'a ila Musa. Fir'aun pun pi jumpa dengan Musa pula, supaya nak suruh Musa ni berdoa hilangkan katak ni. Pada Rabbahu Ta'ala bi kashfi zalika, maka dia pun berdoa lah untuk nak menghalaukan, nak membukakan bala ni. Fasarafahu Allahu anhum, Allah Ta'ala pun hilangkanlah bala daripada mereka. Bagaimana cara Allah Ta'ala nak menghilangkan katak ni? Dia kata wa arsala ilaiha mataran, Allah Ta'ala utuskan kepada katak tu hujan. Lelbah. Pajarraha ilal bahri. Hujan tu buat pelarikan katak-katak tu masuk ke dalam laut. Hilang. Selesai. Tapi mereka dalam yuk minum. Mereka tak beriman juga. Fa'awahallahu Ta'ala ila Musa alaihi salam. Allah Ta'ala pewahyulah kepada Nabi Musa. Dia teruk sangat Fir'aun ni sampai dia tu. Anidrib biasa kanil. Suruh Nabi Musa katakkan dengan kutukak dia tu dalam sungai Nil. Ambil tukak dia, balung ke sungai Nil. Dengan Mesir tu lah. Padarabahu. Nabi Musa pun dah Tuhan suruh dia pun balung lah, katak lah. Dalam sungai Nil tukak dia, pasara daman. Sungai Nil tu semua menjadi darah.
1: Darah.
0: Jadi darah. Jadi air mana sumbar Fir'aun nak makan. Ya, jadi masalah, jadi peliknya. Orang yang beriman boleh minum, ambil cebok ni jadi macam ayat-ayat biasa. Depa pula kerugunan perang, ambil cebok jadi darah. Itu jadi perkara yang mukjizat lah tu. Kalau tidak ni, kalau dah Tuhan tu bala semua orang beriman pun makan darah mereka. Ada.
1: Iyalah.
0: Ada. Ini mukjizat yang khusus kepada kaum-kaum mereka. Kaum-kaum yang tak beriman tu. Ya, beriman tak ada apa. Pastadda bihimul atas, dan bersangat talah mereka tu dengan dahaganya. Hatta asrafu alal halak, sehingga hampir-hampir mereka tu nak binasa mati. Dahaga tu sebab nak makan darah, nak makan darah, nak makan apa, air tak ada. Ambil bubur dia gelas jadi darah. Duduk dalam tu nampak elok. Ambil duduk jadi darah. Pakana yabdil fir'auni wal isra'ili ila nil, adalah golongan-golongan apa ni, kaum-kaum Fir'aun tu pergi ke sungai Nil. Kaum Bani Israel pergi juga ke sungai Nil. Pakak pi nak tengok. Apa itu darah ni. Orang yang menyokong Fir'aun pergi. Orang yang menyokong Nabi Musa, Bani Israel dah pergi juga. Min maudhi wahid, pada tempat satu. Satu tempat saja, sungai Nil lah. Fayagharapu Fir'aun ni min hadaman. Orang golongan Fir'aun dia cebok air tu, bawa mari darah. Wayaqa di pusat Israel lima'an. Hak Bani Israel pula dia cebok air tu, air. Tidak jadi darah. Dalam tempat yang satu. Dalam sungai yang satu. Seorang ambil jadi darah, seorang ambil jadi air. Pabakiya zalik sama dia ta'ayam, maka tinggallah peristiwa ini dalam masa 8 hari. Palam yuk minum. Mereka pun tak beriman juga. Kata degi ni. Wa dhamina Fir'aun li Musa alaihissalam, imanahum, tengok dia terjamin. Tak apa, kaum-kaum kami nak beriman dah. Dia kata, kamu doa sajalah kepada Allah supaya mereka ni dapat selesaikan daripada masalah darah ni. Jadi Fir'aun telah menjamin kepada Musa tentang kaum dia ni nak beriman dah. Hatulu doa lah lagi. Dan Musa pun doa. Falam yu'minu juga. Tak beriman. Summa tamisallahu ta'ala ala amwalihim. Akhir sekali Allah Ta'ala hapuskan harta-harta mereka tu. Hapuskan harta-harta mereka, khazanah mereka tu. Pakanat hijaratan, jadilah batu semua. Mana duit, mana tipan, apa, semua jadi batu. Tuan ubahkan. Ini kalau pergi sana ni, kok-kok jumpa batu, jumpa duk sekeh, bisikeh mari. Jumpa permata tu, permata Fir'aun. Si pandang mereka dululah. Ada tasik Fir'aun di sana. Fir'aun ni tak mari cari sini. Korun dengan Fir'aun ni, dua tu lah. Ya kaya dulu. Jadi, mereka jadikan batu Allah Ta'ala sendiri. Pada wa asbaha ba'du minar rijal wan nisa wasibyan, pada pagi-pagi ada jadilah sebahagian daripada laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak kazalik jadi batu juga. Ada kanak-kanak jadi batu, ada laki-laki jadi batu, ada perempuan jadi batu
1: sebahagian.
0: Sebahagian. Bahagian ya tak beriman lah.
1: Falam
0: yu'minu, tak beriman juga. Habis dah tu, saya kata tu tak ada lah tu. Fa'arraqahumullahu ta'ala fil bahri. Maka Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di dalam laut. Sikit lagi.
1: Dah 8 minit.
0: Ruya anna Allah Ta'ala ahbata Jibril alaih surati Adam. Ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala buat turunkan Jibril di atas rupa anak Adam. Dah lagu cara nak buat tak boleh dah Fir'aun ni, dia pun nak suruh Jibril pergi. Pergi jumpa dengan Fir'aun. Di atas rupa anak Adam. Husnil libas. Jibril pun turun dengan pakaian yang baik. Dengan akhlak yang baik. Bersih lah. Rupa anak Adam lah. Tidak rupa. Jadi Jibril boleh buat rupa anak Adam. Tapi Jibril tak boleh rupa dengan jin, tak boleh. Anak Adam boleh. Anak Adam pun dia tahu rupa laki-laki, bukan perempuan. Itu Jibril. Rupa tu. Bukan rupa yang asli. Rupa asli siapa pun tak nak tengok. Sebab dia teruk sangat. Dia tak elok. Jadi Jibril turun mari. Pada khala ala Fir'aun. Dia pun masuklah jumpa Fir'aun. Faqalah Fir'aun kata lahu kepada Jibril. Man antah. Kamu ni siapa? Mari tak tahu. Mari tak tahu ni. Dia kata, abdum min abidil malik. Aku ni seorang hamba daripada beberapa hamba raja. Aku seorang hamba daripada beberapa hamba raja. Maksud hamba raja tu, Allah Ta'ala lah. Kita ni hamba. Rajanya ya Allah. Al-Malikul Muluk, Allah. Kerajaan Allah. Tapi dia, Fir'aun tak faham. Dia tengok ke raja daripada negeri lain lah kan. Main nak jumpa dengan dia. Sebab dia ni dah Tuhan. Dia kata, jiktuka mustaftian ala abdi min abidi. Malaktuhu min ni'mati. Dia kata, aku datang ni untuk nak memberikan petunjuk, nak berikan petua kepada seorang hamba daripada hamba-hambaku. Dia memiliki hamba tu daripada nikmat aku, dia kata. Aku nak bagi tahu kat dia, nak petua kat dia, bahasa kamu ni adalah hamba daripada raja-raja, dia milik nikmat Tuhan, nikmat aku. Nikmat aku ni mana nikmat raja lah. Tuhan bagi raja, bagi nikmat kat dia. Tuhan bagi nikmat kat dia, maka Tuhan tu raja bagi segala raja. Dia kata, wa ahsantu ilaihi kasira. Dan aku pula buat baik kepadanya, akan baik yang sangat-sangat. Itu hamba raja tadi ni. Fastakbara alayya wa bagha. Aku bagi nikmat banyak, aku bagi buat kebaikan ke dia banyak. Rupa-rupanya dia takabur.
1: Hmm.
0: Dia sombong di atas aku, dia kata.
1: Hmm.
0: Ha, di sini pada perang tu lah. Nikmat yang aku bagi banyak, kebaikan aku bagi banyak, pasta kebara'an layya wabarah. Dia telah takabur ke atas aku dan dia sudah derhaka pada aku.
1: Hmm.
0: Wajah ada haqi, dia telah mengingkar hak aku. Watasamma bismi, sedangkan dia nama sebagai nama aku. Ha, nama Tuhan juga aku betul juga. Betullah. Ha, dia mengaku dia jadi Tuhan. Ha, jadi waktu sama bismi, kamu menamakan dengan nama aku. Ha, dia faham tu. Wada'a fi jami'i ma an'amta 'alaihi annahu lahu. Dada seorang tu dia kata dia mengaku seluruhnya nikmat-nikmat yang dia rasa tu dia kata dia yang buatnya. Bukan mengaku hak orang lain bagi dah. Hak dia. Dialah, Fir'aun lah. Sebab Fir'aun dia kata, nikmat semua negeri Mesir ni diperalihkan sungai, masuk ke dalam pokok-pokok dapat berbuah di bawah aku. Makna di bawah perintah aku, makna mengikut dia lah.
1: Yeah.
0: Dia tak sedar bahawa nikmat tu Allah Ta'ala. Mereka membukakan cawangan air tanah, pokok-pokok kelma, buat air masuk. Tahti dia kata, duduk di bawah kerja aku. Aku yang menguasai kelmanya. Walahan nikmat tu nikmat Tuhan yang mengikut dia. Wa anni lastul mun'im 'alaih. Wa anni sesungguhnya aku sekarang aku tak bagi nikmat dah. Aku tak bagi dah dia. Mana nikmat-nikmat tu aku ubah tak jadi dah. Apa jawab Fir'aun? Kata Fir'aun, bi sazalikal am. Celaka sungguh, jahat sungguh hamba orang macam ini dia kata. Tadilah hamba yang paling jahat sekali. Faqala lahu Fir'aun wa qala lahu Jibril. Jibril berkata pada Fir'aun AS, fama jaza'u andak. Orang macam ni ni, macam mana nak kita balas untuk dia? Dia tanya Fir'aun lah. Orang yang neraka macam ni, apa pembalasan dia? Kalau Fir'aun kata, jaza'u an yaghriqa fil bahri. Dia kata, pembalasannya, kita tenggelam saja dari laut, kata dia. Dia pada, ada cara tu. Tak habis lagi, kena. Kepat dah.
1: Dua minit.
0: Jadi sekat itulah dulu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sekadar itu dulu. Kerana masa tidak mengizinkan. Dan insyaAllah kita sambung pada minggu depan sikit lagi.
1: Baik. Itu dia tadi tentang sedikit mengenai Nabi Harun. Dan kita sambung dengan Nabi Musa dan juga Fir'aunnya. Dan insyaAllah kita akan kembali di minggu hadapan untuk mengikuti waktu yang sama 3.30 minit petang hari Isnin bersama dengan bahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Nanti kita apa ni membicarakan mengenai Nabi Harun seterusnya. Ya, insyaAllah hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nokawi FM.
3: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
4: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
3: Rabu, Tauhid dan PK.
0: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
3: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
3: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreama langsung RTM Click. Refleksi.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini saya ingin bercakap tentang apakah itu stres, apakah puncanya, jenis-jenis dan cara menangani stres. Sebenarnya stres adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kalau tak ada stres, kita pun tidak akan bergerak, ya. Tapi kita boleh mengalami stres kerana pekerjaan ataupun keuangan, keluarga, pelajaran, hubungan atau perubahan hidup. Stres juga boleh berlaku apabila kita terlalu banyak perkara yang perlu difikirkan dalam satu masa. Jadi antara tanda-tanda yang biasa ialah kita mudah marah, sukar tidur, hilang tumpuan, cepat letih dan sentiasa berasa tertekan. Sebab apa? Saya sendiri pernah mengalami stres yang teruk ya. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Dari pengalaman saya, pertama sekali kita kena pasti puncanya. Apakah punca yang membuat kita stres? Kita tidak boleh menyelesaikan masalah jika kita sendiri tidak tahu apa yang sedang membebankan fikiran kita. Kedua, jangan pendamkan semua seorang diri. Macam saya dulu, saya suka pendam. Saya tak suka bercerita tentang apa yang saya alami. Akhirnya, menjadi lebih teruk ya. Dan bercakap dengan seorang yang dipercayai, harus kita buat ataupun harus kita lakukan. Carilah teman yang boleh kita percayai. Ketiga, berikan tubuh dan fikiran kita masa untuk berehat. Tidur yang mencukupi, aktiviti fizikal ringan seperti menarik nafas dengan tenang dan melakukan perkara yang kita sukai boleh membantu. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional. Jangan takut dianggap kita ni sakit mental atau gila apabila kita merasakan tekanan itu sudah mengganggu kehidupan seharian kita. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mahu menjaga diri kita. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. You don't have to carry everything alone. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Jangan lupa senyum-senyum selalu.
3: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Hari ini kita menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93 tahun. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia atas jasa, pengorbanan dan khidmat bakti dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para jurid tanah air. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمات yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam kehidupan harian kita ini kena pandai untuk mengawal emosi. Kenapa Ustaz kena mengawal emosi ini? Sebab apa? Dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, Islam pun tak ajak kita untuk nak bagi kita selalu marah-marah dengan orang. Nah, kita tak boleh sangat nak marah-marah dengan orang sikit-sikit, tak kena sikit-sikit kita cengih, sikit-sikit kita marah. Walaupun dengan anak kita sendiri, anak jangan marah. Sebab apa? Dalam hadis kata riwayat Bukhari, anak la takhdub, anak Nabi kata, nah, janganlah marah. Kenapa? Marah ini ialah bukan sifat kita. Nah, marah ini bukan perangai kita. Marah ini bukan salah satu benda yang elok, benda yang baik tak. Nah, jadi janganlah kita marah. Macam mana Ustaz nak mengelakkan perkara yang kita boleh mendatangkan marah tadi? Nah, sentiasa kita kena syukur kepada Allah, banyakkan selawat dan istighfar kepada Allah. Walaupun benda itu buat merasakan kita rasa nak marah, cepat-cepat kita istighfar kepada Allah. Ana ingat kepada Allah. Mudah-mudahan bila mana kita marah, dia bukan marah saja. Ana bila kita marah akan terganggulah perasaan dan juga iri hati yang berada di sekeliling kita. Nah, walaupun kita marah tu saja, bukan lama pun, bukan sengaja pun, marah, cengih. Nah, tapi kita kena jaga hati. Tak boleh langsung kau ustaz marah, boleh. Tapi ada bagi ada kena tempat dengan keadaan yang betul. Jangan sikit-sikit kita nak marah. Firman Allah kata apa dalam surah Syura? Wal kadhiminal ghayz. Allah Taala kata, mereka ini menahan marah. Mana? Kitalah orang yang beriman kepada Allah ini sentiasa pandai kena kawal sifat marah tadi. Orang yang berilmu, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sentiasa menahan marah dan emosi. Nah, bukannya kerana kita ikut nafsu semata-mata. Ikutlah hawa nafsu kita yang baik. Jangan kita mengutamakan nafsu yang tidak baik. Bila kita mengutamakan nafsu yang tidak baik, akan datanglah perkara-perkara yang tidak diingini oleh diri kita sendiri. Tapi bukan kesan bagi diri kita sahaja, tapi akan memberikan kesan kepada orang yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan minta daripada Allah, jauhkan daripada perkara yang tidak baik kepada diri kita sendiri, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi ni di Bumi Langkawi ni hujan ya kawan-kawan, hujan alhamdulillah ya, hujan membasahi bumi, jadi dia macam hilang sikit lah apa dia punya jerebu tu kan. Apapun jerebu, bercakap berkenaan dengan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Dalam hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua bertitah, kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Jadi sehubungan dengan itu, rakyat khususnya warga emas, kanak-kanak ya, golongan yang mempunyai masalah pernafasan serta individu yang bekerja di luar, anda dinasihatkan supaya mengambil langkah pencegahan ya bagi melindungi diri daripada kesan buruk pencemaran udara. Apapun untuk anda, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar terutama ketika bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan kita, okey. Lagi yang Pertuan Agong Zahir ucapan selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93 di mana beliau menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93 untuk seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Seri Paduka Baginda menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas segala khidmat bakti dan pengorbanan para pegawai serta anggota ATM dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Seri Paduka Baginda selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia turut mendoakan agar seluruh warga ATM sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kekuatan serta semangat juang yang tinggi dalam melakukan ataupun melaksanakan amanah dan tanggungjawab demi tanah air tercinta. Apapun yang di-Pertuan Agong turut menzahirkan penghargaan kepada para pesara ATM atas segala sumbangan, jasa dan pengorbanan yang telah curahkan sepanjang tempoh perkhidmatan mereka dalam pasukan. Al-Fatihah untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Semoga roh mereka dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Okey. Jam 5 petang macam biasa kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita nak dengarkan utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengarkan 104.8 Langkawi FM. Ya untukmu.

Gagah, tapi macam anjing yang menyalakat pelanduk. Kenapa tenang saja, tak perlu bermegah. Pohon melaga tahu telur anjing di hujung tanduk. Ramai cakap besar, mahu tunjuk gagah, tapi macam anjing yang

logo sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Jalur melambangkan 5 jari dengan jalur merah dan putih merupakan simbolisme kepada rukun negara yang mendasari ideologi Malaysia. Bulan sabit melambangkan simbol agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang berbucu 14 melambangkan perpaduan dalam kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bulatan dalam lingkungan warna biru melambangkan permufakatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu adalah tanda negara ini dinaungi oleh raja. Warna merah adalah tanda semangat jati diri rakyat Malaysia yang mendukung. Warna biru mendasari apresiasi jalinan budaya perpaduan nasional masyarakat Malaysia. Warna putih tanda keikhlasan dan keamanan sebuah negara bangsa yang merdeka. Warna hitam keyakinan rakyat terhadap kemajuan kehidupan.

Kali ini, saya nak kongsikan tentang seorang pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan terhadap penjajahan British. Beliau adalah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu. Dikenali dengan Mat Saleh dan amat terkenal dengan sifat kepahlawanan serta keberaniannya. Mat Saleh menentang pentadbiran British sejak 1897. Beliau telah diserang, diranau dan ditewaskan di Tambunan. Kini hanya tinggal tugu yang dibina bagi memperingati pejuang Sabah ini di Kota Mat Saleh. Penentangan selama 6 tahun menjadi titik tolak dalam membebaskan Sabah daripada penjajahan British. Jasa para pejuang menuju kemerdekaan bukan suatu yang mudah. Tanamkan semangat patriotisme terhadap negara. #DemiNegara. Jumpa lagi.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam dah ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Mereka buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia, bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bok Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersama Malaysiaku.
1: Ke ruang katarsis Zain Kasturi. Sesudah mengisi mimpi, sesia diranjang nyedai, apakah yang sempat kita kutip lewat darah dan air mata, moyang-moyang kita yang tumpah ke cangkir, resah. Resah mengeliat ke tanah, resah mengeliat ke rimba, resah memulas ke tulang bangsa. Barangkali kitalah penanam padi-padi hampa, membiarkan anak-anak keridik mencuri meresek, malinja dan mahsuri di bendang galauan, hingga gugup mengatur genta pertama. Gugup, gugup, gugup lahir di mata kita. Gugup, gugup, gugup lahir di suara kita. Gugup membiak di mana, mana. Kita tidak lagi pernah bertanya, kenapa manusia harus jadi manusia tanpa menolak kebenaran untuk jadi seorang manusia yang tegar, meniup seruling kemanusiaan yang ligat, memetik kecapi keluhuran. Kerana kita lupa apa yang tersimpan di album bangsa. Album bangsa pernah menyimpan sejuta potret luka. Luka berpinar ke nyali jagat. Luka berputar ke rohani umat. Luka menyentak haluan kiblat. Esok kita bakal menggali tanah dan menggalas cangklong maut dari kulit sendiri. Kemanakah bangkai dosa akan dikirim? Ke kali tujuh penjuru gunung, atau ke laut tujuh penjuru tanjung, sedang kita pernah menari ala canggung maharisi di kaki bicara nihilisme. Sempurnakah kekesalan kita dengan melimpahkan air mata nanah ke luka bangsa? Jerit kita nanti cuma tulang-tulang yang tidak sempat ditalkinkan pada saat pertama lolongan angin tenggara memintal duka bersama. Pekik kita nanti cuma darah-darah yang tidak sempat dikebumikan pada saat pertama raung hujan selatan menganyam gugup yang bergantungan di dada. Mari kita lakukan canggung katarsis. Arena kita nanti bukan lagi saujana padang lalang. Musik kita nanti bukan lagi tabuh sayap merpalang. Ayunkan roh anak ke pintu hakiki, dodoikan kenyali anak ke perabung maknawi. Temani tidur mereka dengan mimpi, mimpi, wan, dan selimut iman dari Tuhan. Sekian, terima kasih.
0: Edi Sazawara Ahmad. Ekspresi.
2: Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda walau di mana jua anda berada. Hari ini pertemuan kita 16 September 2026 bersama 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Gigi masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Baik, tanpa membuang masa, sekarang ini sama-sama kita ikuti drama Seteguh Jalur. Sama-sama kita ikuti.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Hei, kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Hei, Mana? Ha, saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
2: Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
3: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
2: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
3: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
2: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
3: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
2: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
3: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
2: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
3: Yelah, akakan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
2: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-ngipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
4: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengar ke, Dayang?
5: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
4: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
5: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
4: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau saja seorang.
2: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
4: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
2: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
3: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
4: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
3: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
2: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
5: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
4: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.

0: Leganya tekak saya Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
1: Sabar Tipah, biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
0: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
1: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
0: Saya pun terfikir benda sama juga Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang Cik Salma.
1: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
0: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
1: Eh, awak jangan angan-angan ada Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
0: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
1: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
0: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
1: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
0: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, aka Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
1: Baiklah, terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
2: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
3: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
4: Saya pun sama Cik Salma. Saya
0: Awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
4: Ya, kucing saya nak bersalin Cik Salma.
0: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
1: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
0: Betul tu Cik Salma, saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
1: Biarkan mereka kat Tipah. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
0: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
1: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
5: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
1: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
3: Wah, ada rezeki, saya nak beli mesin jahit baru.
2: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
4: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
1: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
0: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
4: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
0: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lengang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
0: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
1: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja sukarela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyat ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha Daya, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Tiga kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Ish, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipa. Ha, dia dekat tapi jauh. Ha, tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipa?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi. Aduh.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Eh, lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyela.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul kata Ipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang mau jual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disuruh

0: pun dah pandai berpantun, Lucy.
1: Ni mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya?
2: Eh, Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas Merdeka untuk kita semua?
3: Setuju.
0: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
2: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
0: Okey, saya setuju.
4: Salam puisi, maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik, menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi, menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
1: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
0: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
5: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
6: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
5: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
2: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
1: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
0: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Aziz Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas khidmat bakti dan pengorbanan pegawai serta anggota tentera dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara bersempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia hari ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda selaku pemerintah tertinggi ATM turut berkenan mengucapkan selamat menyambut Hari ATM ke-93 kepada seluruh warga pasukan itu. Seri Paduka Baginda mendoakan agar seluruh warga ATM sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kekuatan serta semangat juang yang tinggi dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab demi tanah air tercinta. Penghargaan turut dizahirkan kepada pesara ATM atas segala sumbangan, jasa dan pengorbanan yang dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Berita seterusnya. Hujan tidak menghalang lebih 300 peserta kereta api Sarong 2026 di Langkawi. Buat julung kalinya dianjurkan di sini. Acara yang sinonim dengan sambutan Hari Malaysia ini menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai latar dalam satu suasana penuh warna dan keceriaan. Lebih menarik, kemeriahan itu turut dikongsi pelancong asing yang tidak melepaskan peluang untuk bersama-sama menyertai acara berkenaan. Inisiatif ini turut mengangkat Langkawi sebagai destinasi pelancongan utama negara dengan pengisian melibatkan aktiviti kebudayaan, komuniti, usahawan tempatan serta sambutan Hari Malaysia.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 12 atlet pelayaran kebangsaan berlepas ke Jepun bagi menghadapi cabaran Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menerusi lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada tengah hari tadi. Pasukan pelayaran Malaysia dibarisi gabungan atlet berpengalaman dan bakat muda iaitu Muhammad Karun Nizam Effendi, Nur Shazli Latif, Muhammad Fauzi Kamansyah, Juni Karimah Jamali, Nur Hafizanah Zailan, Aina Zulaika Azizul, Nur Izni Humaira, Muhammad Aiman Akil, Nur Aina Nur Hazram, Daniel Marki Rahmat, Muhammad Adam Ariel dan Iqbal Nazhamus Mulaidi. Langkawi terus memainkan peranan penting sebagai nadi pembangunan sukan pelayaran negara menerusi pusat latihan perahu layar kebangsaan di Kalibang yang menjadi pusat latihan utama atlet kebangsaan sebelum menyertai kejohanan antarabangsa termasuk Sukan Asia, Kejohanan Dunia dan Sukan Olimpik. Sukan Asia ke-20 di Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026 menghimpunkan atlet terbaik dari seluruh benua Asia dalam 43 jenis sukan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bersama Malaysiaku.
1: Ke ruang katarsis Zain Kasturi. Sesudah mengisi mimpi, sesia diranjang nyedai. Apakah yang sempat kita kutip lewat darah dan air mata, moyang-moyang kita yang tumpah ke cangkir.
2: Mara Jamila dengar tak Mami cakap? Selalu sikit.
1: Resah mengeliat ke tanah. Resah mengeliat ke rimba. Resah memulas ke tulang bangsa. Barangkali kitalah penanam padi-padi hampa, membiarkan anak-anak keridik mencuri meresek, malinja dan mahsuri di bendang galauan, hingga kukup mengatur genta pertama. Gugup, gugup, gugup lahir di mata kita. Gugup, gugup, gugup lahir di suara kita. Gugup mempiak di mana-mana. Kita tidak lagi pernah bertanya, kenapa manusia harus jadi manusia tanpa menolak kebenaran untuk jadi seorang manusia yang tegar, meniup seruling kemanusiaan yang ligat, memetik kecapi keluhuran. Kerana kita lupa apa yang tersimpan di album bangsa. Album bangsa pernah menyimpan sejuta potret luka. Luka berpinar ke nyali jagat. Luka berputar ke rohani umat. Luka menyentak haluan kiblat. Esok kita bakal menggali tanah dan menggalas cangklong maut dari kulit sendiri. Kemanakah bangkai dosa akan dikirim? Ke kali tujuh penjuru gunung, atau ke laut tujuh penjuru tanjung, sedang kita pernah menari ala canggung maharisi di kaki bicara nihilisme. Sempurnakah kekesalan kita dengan melimpahkan air mata nanah ke luka bangsa? Jerit kita nanti cuma tulang-tulang yang tidak sempat ditalkinkan pada saat pertama lolongan angin tenggara memintal duka bersama. Pekik kita nanti cuma darah-darah yang tidak sempat dikebumikan pada saat pertama raung hujan selatan menganyam gugup yang bergantungan di dada. Mari kita lakukan canggung katarsis. Arena kita nanti bukan lagi saujana padang lalang. Musik kita nanti bukan lagi taboh sayap merpalang. Ayunkan roh anak ke pintu hakiki. Dodoikan kenyali anak ke perabung maknawi. Temani tidur mereka dengan mimpi, mimpi, wangi, dan selimut iman dari Tuhan. Sekian, terima kasih.
0: Edi Sazawara Ahmad. Ekspresi Kenangan.

saya hari ini. Gigi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti untuk ekspresi kan, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Angkatan Tentera Malaysia yang jatuh pada hari ini, 16 September 2026. Okey, bagi anda yang sedang memandu ketika ini, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Yang bekerja kan, sama lah kita kan. Tak kisahlah kerja kat mana ke apa ke kan. Yang paling penting, lakukan tugasan anda dengan penuh keikhlasan ya. Supaya dapat meningkatkan lagi prestasi kerjaya anda. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan kejohanan seni silat Legenda Mahsuri 2026 Piala Datuk Zuraidi Rahim. Ini untuk anda dijemput beramai-ramai hadir bagi memeriahkan kejohanan silat seni Legenda Mahsuri 2026 Piala Datuk Zuraidi Rahim julung kali diadakan di pulau ini pada 18 hingga 19 September jam 8.30 pagi sampailah ke pukul 6 petang. Tempatnya di Ruang Lega Langkawi Fair. Kejohanan ini bertujuan untuk memupuk semangat kesukanan serta mencungkil bakat baharu dalam seni mempertahankan diri. Jadi yang tak ke mana-mana tu, anda dijemput hadir bagi memeriahkan lagi kejohanan silat seni Legenda. Okey, ingat tarikh dia, 18 hingga 19 September. Yang terus layan kami di frekuensi 104.8. Terima kasih banyak-banyak Toce-Toce juga yang mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Terus layan sampai ke pukul 7 malam nanti.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV 6 adalah saluran baru RTM yang diuji sejak 1 Mac 2021.
0: RTM 80.
3: Ekspresi kenangan yang kawi FM.

terutamanya pasal jerebu, kawan-kawan. Sebanyak 38 kawasan di Semenanjung Malaysia mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 5 petang tadi, di mana beberapa negeri tersasul-sasul, mentang-mentanglah dia nak habis tugasannya. Beberapa negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Perak, Melaka, Terengganu, Pahang, Johor, Kedah dan Kelantan catat IPU tidak sihat. Bacaan tertinggi direkodkan di kawasan sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, termasuk Johan Setia, Shah Alam dan Cheras, di mana IPU dikategorikan 0 hingga 50 adalah baik, 51 hingga 100 tu kategori sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, dan juga 201 ke 300 sangat tidak sihat, manakala 301 ke atas sangatlah berbahaya. Jadi bila keadaan di kawasan anda tu agak bacaan IPU-nya dikatakan sangat tidak sihat tu, perlulah memakai pelitup muka kita tu kan, kena sentiasa menjaga kesihatan bersama, ya. Lindungilah keluarga kita, okey. Apapun, saya tinggal 35 minit lagi untuk saya temani anda di ruang udara 104.8 ni, dan juga yang mungkin ada yang mendengarkan secara online. Bukan kata orang Langkawi je kan, kawan-kawan berada di Pulau Pinang, di Putrajaya dan sebagainya. Teruslah yang Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak.

tadi Bob mendengarkan lagu Kabus dan Sirna dia dengan Ella. Kan apa pun, sepanjang saya temani anda, kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Tugasan saya cukup sampai di sini sahaja dulu, sempena Hari Malaysia dan juga Hari Angkatan Tentera Malaysia kan. Apa pun, terima kasih juga kepada juru teknik yang bertugas hari ini, Siti Fatimah. Dan tak lupa kepada anda yang masih lagi terus melekat bersama-sama dengan kami di frekuensi ini 104.8. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua, diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Penggoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, hashtag demi negara. Jumpa lagi.
1: Hari ini kita menyambut Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93 tahun. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia atas jasa, pengorbanan dan khidmat bakti dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para prajurit tanah air. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-93.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.14 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Nah, Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 66 hingga 69.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut sesuatu keyakinan. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta.

0: Namun
1: dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya.

Mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Dari apa yang mereka katakan itu, Dialah yang Maha Kaya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?

0: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati di penghujung segmen Nasional Warna pada hari ini bersempena dengan Hari Malaysia 6 jam siaran Nasional FM. Selamat Hari Malaysia tahun 2026. Bukan saja kita sentiasa kibarkan jalur gemilang, tapi kita zahirkan rasa cinta kepada negara kita, dan kita harus mengetahui sejarah pertubuhan Malaysia dan jatuhnya tarikh 16 September. Dan semoga semangat kemerdekaan sentiasa tertanam dalam diri kita. Ucapan yang telah dikirimkan bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini, pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan Ita, hadir bersama dari Ipoh. Selamat malam semuanya, selamat menunaikan solat fardu maghrib dan selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan sentiasa kibarkan jalur gemilang. Semangat kemerdekaan dan semangat Malaysia, mantap. Nazim Musa, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Ceras, Kuala Lumpur. Abang Ramli kita, salam 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrih bersempena dengan Hari Malaysia pada hari ini. Selamat bercuti semuanya dan kibarkan jalur gemilang. Nur Isa, salam Nasional FM. Terus bersama-sama dengan Reza hari ini, Khadijah Muhammad Amin dari Kemasik Kemaman. Selamat malam semuanya, selamat menyambut Hari Malaysia. Princess Sue juga ada bersama, selamat Hari Malaysia, serta Pak Su Omar. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia hari ini 16 September 2026. Dan selamat bertugas untuk anda yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan bahagialah selalu. Dengan ucapan, semoga semuanya baik-baik sahaja dan sentiasa sihat, kekal ceria selalu. Mantap. Itu antara ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Kalau anda ada dedikasi ucapan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita terus layan, terus berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Saya sajikan Richard Max, Right Here Waiting, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.23 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba-serbi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini, tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat bercuti semuanya. Selamat beristirahat. Menerusi Nasional Malam, anda akan dihiburkan pada malam ini sama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Yang memandu, sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Leburai Malaysia untuk anda dapatkan trafik terkini, status trafik terkini di Leburaya Bertul, Semenanjung Malaysia secara khususnya. Yang mana memandu, sentiasa bertimbang rasa, jaga pemanduan anda, jangan terlalu laju. Yang buat aktiviti di luar ketika ini, sentiasa jaga kesihatan dan juga jaga diri anda. Keadaan bacaan IPU ketika ini tinggi di beberapa kawasan, dan yang bertugas, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sambil-sambil itu, kita menunggu untuk kita sambung siar ucapan-ucapan Perdana Menteri kita, ucapan Ketua Menteri Sabah, ucapan Premier Sarawak serta ucapan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Jadi terus berhibur, terus layan Nasional FM, sentiasa lihat.

Baik, sekarang ni kita akan ikuti ucapan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Noor sepenuh hari Malaysia 2026 disambung siar dari TV1.

0: dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ucapan Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor sempena Hari Malaysia 2026 disambung siar dari TV1.

Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

0: Baik, sekarang ni kita akan ikuti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri, Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya, Dato' Petinggi, Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya, Dato' Petinggi, dan Sri Utama Dato' Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Dato' Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sahabat Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya. Mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak. Jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu, kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji. ditambah tinggi kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah kita teruskan. Ya kalau hal rumit berunding, saya tidak kata itu otomatik, harus berunding bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung, versus Sarawak atau Sabah versus Melanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tandatangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tung semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tung. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik

0: Baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Kuching 88.1 Nasional FM.

Tiga. Minit malam World Today bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam Edisi hari ini. 6 jam siaran 16 September 2026. Hari istimewa buat semua warga Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih yang mana masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Yang baru saja dengar Nasional FM, apa khabar semua? Selamat malam dengan pelbagai urusan dan juga pelbagai tugasan anda di sebelah malam ini. Yang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, di stesen minyak, mantap semua, terbaik. Saya doakan semoga semuanya dimurahkan rezeki selalu, amin. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, yang mana masih lagi dalam pemanduan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa, malam ini anda akan didendangkan dengan rentetan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 dengan permintaan sahabat kita Ashrafin Syafiq Arhan dari Presiden 16 Putrajaya. Hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Arab dan juga Aidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Diikuti pendengar kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah dedengan lagu nostalgia daripada kumpulan Search yang berjudul Kejora. Untuk hiburan kita terbaik di sebelah malam ini dan permintaan pendengar kita yang seterusnya, Muhammad Syah hadir dari Tanjung Selili, Kota Tinggi, Johor dengan permintaan sebuah lagu bersempena dengan hari ini, Hari Malaysia 2026. Sebuah lagu daripada Dayang Nur Faiza, Bahtera Merdeka. Jadi terus layan kita, terus berhibur lagu ciptaan Syamsuddin Siddiq. Ini dia untuk anda, Bila Bulan Berwarna Biru, Nasional Malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Terima kasihku di bendara, lagu yang penuh dengan cerita yang terus membawa kita ke lempayan lama. Menerusi Nasional Malam Pilihan bersama 2.0 pilihan lagu pendengar-pendengar kita. Kalau anda ingin membuat permintaan lagu seperti biasa setiap hari 9 pagi, anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook. Setelah anda nampak poster dimuat naik di Facebook, poster pilihan bersama, boleh hantarkan 2 pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Pastikan lagu-lagu itu lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa untuk hiburan kita di sebelah malamnya. Perkongsian ucapan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita, Abang Muhammad Yusof dari Terengganu. Selamat malam semuanya, santai malam ini kita layan Nasional Malam. Selamat bertugas semuanya, semoga kita sentiasa happy selalu. Selamat Hari Malaysia 2026. Marsah hadir bersama, semoga kita sentiasa diberi kesihatan yang baik dan dapat menjalankan segala urusan kita sehingga ke penghujungnya. Selamat Hari Malaysia buat semua warga Malaysia tidak mengira umur, kaum dan di mana saja anda berada. Zainab Husin hadir bersama, selamat malam semuanya. Razak Balangi hadir bersama, selamat malam dan selamat menyambut Hari Malaysia. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Semoganya doanya berbalik kepada anda juga. Rosni hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita. 6 petang ke 12 tengah malam. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Malaysia. Layan di frekuensi 88.1 dari Kuching, Sarawak. Nenek Ani Ita Rozaya dari Sumanda, selamat Hari Malaysia semuanya. Tidak kira di mana juga anda berada, Noraini dan ramai lagi lah pendengar-pendengar kita. Itu antara ucapan apanya lagi. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Sahabat pendengar kita dari Kemasik Kemaman, Khadijah Mama Amin dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Fairuz, Wajah Cinta. Lagu yang popular pada tahun 85 yang terus mengimbau nostalgia kita dan menjadi hiburan terbaik buat semua sahabat, khas untuk Reza. Wui, ada lagu untuk saya. Tidak apa juga buat anak-anakku semua di tempat masing-masing. Jaga diri, keluarga, kesihatan, jaga adat di tempat orang dalam mencari rezeki. Betul, saya setuju dengan kata-kata itu. Dan Aiman katanya dari tempat kerja layan Nasional FM di Tawau, Sabah dengan permintaan lagunya sebuah denangan lagu daripada Irwan Syah, Pencinta Wanita, diikuti Aram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, Sabah dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bidu Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu. Terus layan, terus berhibur, lagu terbaik Nasional FM.

menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Anda juga boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati melalui aplikasi RTM Klim Wan Turun secara percuma di telefon pintar anda dan terus layan tidak kira di mana jua anda berada. Yang terus layan terus berhibur ketiga ini melalui saluran televisyen 869 dan MyTV 701 di pelbagai lokasi ketiga ini di rumah, restoran, mana lagi, di kafe, di stesen minyak, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya. Terbaik semua, saya doakan sentiasa sihat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Ucapan sedikit perkongsian sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini dengan perkongsian ucapan pendengar kita, Sunflowers ya, nama di muka buku. Katanya layanan sunnah malam teman berteman kita sehingga 12 tengah malam, semestinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Nani Ani, salam ceria semuanya, semoga kita sentiasa sihat dan terus kita ceria sentiasa. Layan Nasional malam sambil kita santai-santai. Selamat Hari Malaysia buat semua. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Mantap, terima kasih. Dari Endau, Abang Abdul Jalil kita, selamat malam semuanya. Selamat berehat. Nur Ariza, Lin Roslinda hadir bersama. Juga Nur Azila dari Kumang, Sarawak. Salam saya Kediri. Salam pengerindu meruan menua menuju ngagai semua kita. Dari Kampung Rumah Panjang, Gudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat malam semuanya. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat bercuti semuanya dan selamat bersantai sambil minum kopi katanya. Saya Mefrin hari bersama Zikri Haziq dan ramai lagi lah pendengar-pendengar kita. Terima kasih di atas ucapannya. Yang lain-lain tu, saya tetap akan bacakan ucapan anda. Masih lagi kita menerusi pilihan bersama permintaan Fazilan Nasi. Selamat malam semuanya, selamat berehat semuanya. Walau di mana juga anda berada, nak buat ucapan selamat hari lahir buat suami tercinta tersayang. Eh Aziz M. Shah kata, semoga yang baik-baik je untukmu sayang. Dari Bandar Sendayan hadir bersama. Wow, semoga dimurahkan rezeki selalu dengan permintaan lagunya. Sebuah dedangan lagu daripada Datuk Ziana Zin. Setiaku di sini, hiburan yang terbaik buat kita di sebelah malam ini. Serta dengan permintaan sahabat kita Mia Azmira, sebuah lagu daripada Fabians, Rumi dan Julie, diikuti Azam Arjuna, sebuah dedengan lagu daripada kumpulan Mi, Gadis Bertudung Putih. Untuk anda, hiburan terbaik, terus layan Nasional Malam.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat dan bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni, mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang. Tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang mandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan? Okay, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini? Nama Farhana. Lagu ni untuk anda. Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

Ah, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telah air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kaya sa labun madara. Siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf.

0: dari Labuan FM sebagai Corina.
1: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Ado Sokmo.
2: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
3: Labuan Madara Sempena.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk jam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan? Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu, layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom, kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar Gang Burung Hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. National FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

pejam celik-pejam celik sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit. Tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Karamel Latte, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, May Sarah, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, KNU Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi. Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itu dia Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa. Lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya. Tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu? Sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan. Lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk So Fast dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah dah lama, tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je. Kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, lah dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

0: JFM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

Itu dia, sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok. Dia suka kata, lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan. Tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan. Berapa lama pun, kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan tu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Emelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat, ya, boleh bagi tips-tips kan. Yang, yang ni sesuai, yang tu tak sesuai, awak tak payah dengan orang ni, awak kena dengar ni. Ha, banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira. Untuk jam terakhir, Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah masuk jam 5 pagi, tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon, air kosong, kopi, ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti panggil anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyuman, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengguris hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengguris hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita solat jemaah duduk dalam kesempitan, kesusahan, mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan, tak mau dia duduk dalam solat jemaah kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar. Telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah SWT cakap tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duduk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat Jumaat dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya, Mas Muhammad. Masya Allah, Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya, Mas Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa, Salih Muhammad. Kalau nanti, Allah Mas Muhammad, sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, subhanallah. Akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita, jangan risau. Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ada dua, satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat, satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamat, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Itu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayak tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi, malam tadi terhadap kamu? yakni Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Esa, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا.

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini. Habis licin, saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24, dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul azza 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza 'anil tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat. Apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.3 minit pagi, maka masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini suka nak hambanya melaksanakan ataupun berbuat kebaikan kepada semua benda. Nah, kebaikan antara satu sama lain dengan makhluk sesama manusia, kebaikan dengan jiran tertangga, kebaikan dengan semua benda, tuan-tuan. Muslimin muslimat, Allah Taala suka. Nah, sebab benda yang baik. Dalam satu riwayat, riwayat Muslim, mafhum daripada, maksud daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik dalam semua perkara. Semua perkara ini kalau kita rasa boleh buat baik pada perkara itu, kita buat. Contoh menolong orang, bagus, buat. Ataupun memberikan benda yang baik kepada orang, buat. Nah, itu Allah Taala suka. Nah, benda yang Allah Taala suka. Jadi, kita kena buat. Jangan kita menyokong untuk orang yang nak buat itu berbalik kepada melaksanakan kejahatan. Bila kita ajak orang lain buat jahat, kita pun akan dapat saham. Kalau kita ajak orang buat baik, kita pun akan dapat saham, tuan-tuan. Tapi kita kena pilih. Orang yang bijak, orang yang berilmu, orang yang beriman, dia akan bijak untuk buat keputusan, untuk buat pemilihan, untuk buat pilihan segala-gala dalam kerja buat dia. Adakah saya buat benda ni akan dapat faedah untuk diri saya kah? Kalau aku buat benda ni, ada tak kebaikan untuk saya? Bukan kebaikan atas dunia saja, nak kebaikan sampai ke hari akhirat. Contoh kalau kita tolong orang, walaupun kita tolong orang bukan nak orang puji, tapi kita ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, kita tolong, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berlaku adil dan juga ihsan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dua ayat ini firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentuk satu akhlak yang pertama. Yang kedua, kena ada ihsan dalam kerja kita. Kena ada ihsan dalam kehidupan kita. Kena ada sifat kasih sayang, tolak ansur di antara satu sama lain. Dan juga ibadat dan juga muamalat. Segalanya bila memenuhi syarak Islam, insya-Allah kita akan jadi seorang yang penuh beriman kepada Allah. Jadilah seorang yang mukmin yang berjaya, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104.8 ya untukmu. Ya betul. Selamat pagi. Ain kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang dengar Langkawi FM waktu lah pukul 6.34 minit pagi dah. Okey, hari ni hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kemarin dia cuti, hari ni dia rasa macam dia pening-pening sikit. Kemarin dia rasa macam hari Jumaat. Kalau kemarin hari Jumaat, takkan hari ni hari Sabtu je dok. Hari ni kena kerja, ya? Okey. Pagi-pagi kan, jangan lupa ya. Alhamdulillah, bernafas lagi kita hari ini. Dengar lagi suara Kak DJ pagi ini kan. Dan jangan lupa juga kita berdoa ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Dan hari ini Kak DJ tak berkeseorangan ya. Kita masih ada kita punya PJ ya, penolong jurutera kita. Dan hari ini kita bersama dengan Syafiq Kail. Sampailah ke pukul 11 pagi ya. Kak DJ ni sampai 11 je lah ya. Kalau Syafiq lamalah sikit. Eh tak sikit lah, banyaklah juga sampai ke petang. Saat lagi pukul 7 kita nak dengar berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu saat kita adalah kongsi-kongsi tajuk utama berita dunia. Okay? Kita ada Alpha, tiada pengganti.

Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.

0: Iglesia.
1: Otak oh, anda sedang mencari.
2: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
1: Memori tidak hidup pagi.
3: Rupa sekali-sekala itu normal, tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
4: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: Hai kawan-kawan, jom sambut Merdeka.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk mana?
2: Bagi terjaga ku dari mimpi.
3: Hai, saya Isti Liana. Saya anak Malaysia.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum. Selamat bersua kembali dalam Refleksi dan hari ini saya suka membawa tajuk Adakah Perceraian Menjadi Penyebab Anak-anak Mengalami Trauma? Perceraian bukan hanya melibatkan pasangan saja. Anak-anak juga melalui perubahan besar apabila ibu dan ayah berpisah. Namun perceraian tidak semestinya menyebabkan trauma kepada semua anak. Apa yang paling memberi kesan ialah bagaimana ibu bapa menguruskan perceraian tersebut. Jangan jadikan anak sebagai orang tengah. Jangan memaksa mereka memilih antara ibu atau ayah. Jangan menggunakan anak untuk menyampaikan kemarahan kepada bekas pasangan. Anak perlu tahu satu perkara. Perceraian ibu dan ayah bukan salah mereka. Mereka masih disayangi. Mereka masih mempunyai keluarga. Dan mereka tidak perlu memikul masalah orang dewasa. Ibu bapa mungkin tidak lagi menjadi suami dan isteri. Tetapi mereka masih boleh menjadi ibu dan ayah yang baik. Jika anak menunjukkan perubahan emosi atau tingkah laku yang berpanjangan, jangan takut untuk mendapatkan bantuan daripada kaunselor atau pakar yang sesuai. Kerana anak tidak memilih untuk melalui perceraian, tetapi orang dewasa boleh memilih untuk memastikan mereka melaluinya dengan lebih selamat. Anak-anak memerlukan kasih sayang, bukan dipaksa untuk memilih pihak. Children need love, not sides. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah, jangan lupa senyum-senyum selalu dan bergembiralah dengan anak-anak kita.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Okey, 7.41 minit pagi. Okey, dalam perjalanan, di jalan hati-hati. Okey, di hati jangan jalan-jalan. Jalan-jalan. Okey, baik. Untuk tinjauan cuaca hari ini kat Langkawi. Okey, hari ini 17 hari bulan 9 ya. Ada orang dia keliru. Kemarin dia rasa macam Jumaat. Kalau semalam Jumaat, hari ini bukan Sabtu. Okey, hari ini kena kerja. Okey, pagi ribut petir di beberapa tempat. Sama juga petang nanti. Malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 dan juga suhu maksimum 30 darjah Celsius. Tak adalah panas sangat . Tapi dia macam kelabu-kelabu lah. Kalau Kak DJ tengok kat tingkap belah kanan ni, tak nampak gunung sangat. Okey, itu untuk tinjauan cuaca. Kalau untuk indeks pencemar udara di Langkawi hari ini 69, kita berada di warna yang hijau. Dia macam sederhana lah. Okey, 69 Langkawi, Kangak 73, Alustar 86, Sungai Petani 159, tinggi 159 dalam kategori kuning lah. Tidak sihat. Kita hijau sederhana. Kalau warna biru, baiklah, good. Kita belum sampai tahap biru lagi. Tapi apa yang pasti nampak lah kan. Kalau macam semalam hujan lebat lepas tu, yelah, kelabu-kelabu sikit. Kita kena perlu tambahkan hati-hati di jalanan. Ya, betul. Tambah hati. Ada dua hati, tambah lagi hati yang lain. Hati di jalan lah, bukan di hati. Di hati jangan tambah, tu cari pasal namanya.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, lohat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di

0: fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terpabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pancaran TV 6 memberikan nilai tambah kepada My Freeview, menjadikan pakej FTA atau Free to Air lebih menarik dengan kandungan nostalgia.
0: RTM 80.
3: Nokowi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Ceria pagi!